0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yap, teman Pro 2 semakin pagi semakin cerah juga teman Pro 2 gitu ya, semakin semangat kita juga pastinya ya. By the way teman Pro 2, barusan darinya Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, teman Pro 2, Beauty and the Beat ya. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga ya. Kayaknya perlu kita setel lagu kayak gini. Sengaja saya puterin lagu-lagu yang kayak gini untuk kamu, supaya kamu lebih bersemangat dalam beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Apalagi mau menjalani aktivitas gitu ya, mau berangkat kerja, mau berangkat mau berangkat kantor, mau berangkat kemanapun lah gitu ya, mau berangkat sekolah, kuliah gitu ya. Jadi kayak siapa tahu kalian sambil pantengin RRI Pro 2 kan gitu ya. Terus juga ya siap-siap gitu mau menjalankan aktivitas. Jadi ini bisa ngebakar mood kalian lah gitu ya, bikin mood kalian jadi lebih baik gitu.

satu lagu yang cukup luar biasa ya, dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj tahun 2002 ya. Lagu ini diciptakan oleh musisi tops ya, Max Martin dan juga Z tahun 2002 ya, serta mencetak rekor yang cukup luar biasa, banyak banget rekor di lagu ini tahun 2002 ya. Jadi kita nggak usah ini ya, nggak usah, apakah kita harus spill gitu. Ya, by the way, lagu ini tuh pemutaran yang mendapatkan apa ya, cukup banyak anugerah lah kita. Anugerah apa ya, maksudnya banyak sekali pencapaian dari lagu ini tahun 2002 gitu ya. Lagu ini tuh juga luar biasa, bisa viral bertahun-tahun setelahnya gitu tahun 2002 ya. Ini salah satu-satunya lagu dari album Believe-nya Justin Bieber di 2012 yang gak ikut ditulis oleh Justin Bieber sama sekali ya. Karena semua lagu yang berada di album Believe itu biasanya ditulis ya kurang lebih ada campur tangannya si Justin Bieber lah gitu ya. Dan lagu ini gak ada gitu teman-teman berdua, tapi tetap luar biasa ya. So, lagu ini tuh melibatkan produser dan musisi EDM tahun 2002 ya, yang cukup terkenal yaitu Zedd dan juga Max Martin dalam penggarapan melodi dan musiknya tahun 2002 ya. So, by the way, konsep video musik ini juga cukup luar biasa ya, yang awalnya dibingkai sebagai rekaman pribadi berdurasi 3 jam yang apa ya, bisa, bukan bisa, yang dicuri gitu ya, dan diunggah secara ilegal oleh blogger anonim ya, sebelum akhirnya menampilkan pesta kolam renang yang cukup meriah tahun 2002. Nah, itu seperti yang kita tahu sekarang ya. Udah cukup berubah gitu. Dan by the way, tahun 2002, kalau kita ngomongin rekor dan pencapaian soal lagu ini tahun 2002, kita gak usah ngomongin yang udah lalu-lalu ya, ngomongin yang terbaru aja nih. Berhasil menembus dari 2 miliar pemutaran tahun 2002 di Spotify. Cukup luar biasa, menjadikan tonggak sejarah ya besar bagi kedua penyanyi inilah gitu ya. So juga naik ke peringkat nomor 1 di Billboard Global 200 ya, bertahun-tahun setelah dirilis berkat kehebohan penampilan panggung Justin Bieber di Festival Coachella tahun 2002 ya. Setelah Justin ngebawain itu lagi di Coachella tahun 2002, kayaknya semakin santer juga lagu ini diputar oleh orang-orang. Cukup banyak juga orang-orang yang kembali muterin, dan ya lagu ini memang enak tahun 2002 ya.

So ya teman berdua, itu dia tadi Beauty and the Beast teman-teman berdua. Kita tinggalin dulu dan ya siapa sih bakal terus nanti nemenin kamu ya. Gak nanti sih, sampai sekarang bakal terus nemenin kamu teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, dan masih bareng di Asyaf juga, teman Pro 2 pastinya. By the way, teman Pro 2 pagi-pagi kayak gini, berbagai macam aktivitas kalian gitu ya. Ada yang memang mungkin masuk kantornya atau masuk kerjanya itu memang agak sedikit siangan gitu ya. Jadi bisa nyempetin dulu untuk olahraga mungkin. Atau mungkin yang ngampus juga gitu ya. Mungkin di jam 10-an baru ada kelas gitu ya. Jadi pagi-pagi gini kayak sempat olahraga dulu lah gitu ya. Kayaknya olahraga sekarang udah menjadi habit yang cukup... apa ya kita bilangnya ya, orang-orang udah pada sadar akan kesehatan gitu ya. Jadi orang-orang pada hidup sehat semuanya gitu. Ini sesuatu yang cukup bagus sebenarnya. Cuman ya, kenapa nih cuman chef? Ya kadang-kadang kan kita berpikirnya kayak gini, aku udah olahraga, udah capek gitu ya, udah jogging sampai keringetan banyak banget gitu ya pagi hari ini ya. Terus kayak ngerasa berhak aja gitu ya buat apa? Makan enak gitu ya. So by the way, yang mau diomongin adalah rajin olahraga itu boleh makan apa saja. Emangnya iya? So ada beberapa fakta yang menarik untuk kita bahas, teman berdua ya. Ya let's say bilanglah kamu baru selesai olahraga, terus jam yang di tangan kamu gitu ya, smartwatch kamu gitu ya, itu nunjukin bahwasanya ratusan kalori udah terbakar gitu ya. Rasanya wajar aja kalau kamu mungkin ngerasa seperti yang saya bilang tadi, berhak lah makan enak gitu ya. So olahraga memang membuat tubuh itu membutuhkan lebih banyak energi. Namun rajin berolahraga itu bukan berarti kamu bisa bebas makan apa aja dalam jumlah yang banyak setiap saat misalnya kayak gitu. Yang perlu kamu ingat, aktivitas fisik dan pola makan saling melengkapi, teman Pro 2, bukan saling menggantikan. Kabar baiknya, pola makan orang aktif juga tidak harus sempurna ya, atau selalu clean eating. Makan favorit, makan makanan favorit tetap bisa dinikmati. Yang menentukan kesehatan dan performa adalah pola keseluruhannya, teman Pro 2. So, olahraga itu enggak sepenuhnya menebus pola makan buruk, teman Pro 2. Jadi, ya, olahraga itu memberikan banyak manfaat termasuk meningkatkan kebugaran jantung, kekuatan otot, sensitivitas insulin, terus juga kesehatan mental. Namun nih, kualitas makanan yang masuk tetap penting buat tubuh kamu, teman Pro 2 ya. Penelitian terhadap 346.000 peserta di UK, teman Pro 2, menemukan bahwa kombinasi aktivitas fisik tinggi dan kualitas diet terbaik secara konsisten berkaitan dengan risiko kematian terendah ya. Aktivitas fisik yang tinggi tidak terlihat sepenuhnya menghilangkan dampak pola makan berkualitas rendah gitu. Jadi karena ini cukup bersifat observasional gitu ya. Penelitian tersebut enggak membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi pesannya adalah olahraga dan pola makan itu sama-sama penting, teman Pro 2 ya. Makanan tinggi garam, terus juga gula bebas, lemak jenuh ya, dan lemak trans ya, tetap dapat mempengaruhi tekanan darah, teman Pro 2. Terus juga kolesterol, gula darah, serta kesehatan jantung ya, walaupun kamu rutin lari atau mengangkat beban, teman Pro 2. Pola makan sehat ini cukup perlu memenuhi prinsip kecukupan lah, keseimbangan juga, terus juga keberagaman dengan menyesuaikan kebutuhan energi menurut tingkat aktivitas fisik kamu gitu ya. Kenapa? Itulah kenapa makanya orang kalau misalnya kerjanya lebih berat, lebih capek gitu ya, lebih banyak gitu ya, lebih berat lah kita bilangnya ya, simpelnya gitu ya. Mereka makannya lebih banyak gitu ya, porsi mereka tuh lebih daripada orang-orang yang biasa gitu, teman Pro 2. So by the way, teman Pro 2, orang aktif mungkin mempunyai ruang energi lebih besar daripada orang yang apa ya, yang biasa-biasa aja, yang normal mungkin. Ya kita bilang kayak gitulah, normal lah let's say ya. Namun kebutuhan vitamin, mineral, serat dan kualitas lemak ini nggak otomatis terpenuhi hanya karena jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh gitu ya. Maksudnya itu jumlah kalori yang dibakar tuh lebih banyak. Jadi nggak hanya karena itu gitu, teman Pro 2. Jadi yang perlu kita cerna adalah bahwasanya memang olahraga itu nggak sepenuhnya menebus pola makan buruk gitu. Jadi kalau pola makan kamu berantakan misalnya gitu, teman Pro 2 ya,
Dengan berolahraga belum tentu bisa menebus itu semua gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu udah sering olahraga seluruh organ tubuh kamu tuh akan sehat gitu. Jadi kamu bisa makan sembarangan, gak gitu teman berdua ya. Dan teman berdua, olahraga gak bisa menutupi makan berlebihan. So jadi kalori di, yang ditampilkan di jam tangan atau smartwatch kamu ya, mesin kardio kamu gitu, itu hanyalah perkiraan ya. Setelah olahraga, nafsu makan sering meningkat sehingga defisit energi apa ya kita bilangnya, defisit energi itu tidak sebentar yang enggak sebesar yang terlihat gitu ya. So jadi studi menunjukkan penurunan berat badan biasanya lebih kecil dari hitungan kalori latihan semata gitu ya. Makanan ultra proses juga mudah membuat orang cenderung makan berlebih. Dalam sebuah uji rawat inap ya terhadap 20 orang dewasa, peserta mengonsumsi rata-rata 508 kalori ekstra per hari dan berat badan naik hampir 1 kg hanya dalam 2 minggu tahun berdua. Artinya apa? Artinya satu sesi olahraga bisa cepat tergantikan oleh minuman manis, cemilan ya. Atau apalagi gitu ya. Atau satu buah porsi besar makan gitu ya. Jadi gak perlu menghitung asupan kalori secara ketat, tetapi hindari menjadikan olahraga sebagai alasan untuk makan berlebih setelah latihan gitu tahun berdua. Nah ini mindset juga sih kalau menurut Syaf gitu ya. Karena kadang-kadang kita berpikir, wah tadi udah capek banget olahraganya gitu ya, banyak banget keringatnya sampai bisa diperas nih baju kamu gitu ya. Karena penuh dengan keringat semua misalnya, misalnya gitu ya. Terus kayak mindset kita kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh makan gitu ya, makan mie Aceh enak nih kayaknya gitu nomor dua. Terus bukan seporsi lagi, malah dua porsi. Nah ini justru malah bukan jadi ya sia-sia olahraga kamu tadi. Ya nggak sia-sia juga, maksudnya ya olahraga itu tetap ada manfaatnya tahun berdua untuk kesehatan kamu gitu ya. Cuman ya udah, kalau pola makan kamu seperti yang saya bilang tadi misalnya, ya udah dua bungkus mie gitu ya misalnya. Ya ini sama aja gitu tahun berdua, seperti yang udah di apa yang udah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwasanya ada satu buah uji coba lah kita bilangnya kayak gitu ya. Ini memang bisa apa ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain atau mungkin memang ya rata-rata orang lah konsumsi 508 kalori ekstra per hari ya, dan mungkin bisa membuat berat badan naik hampir 1 kg hanya dalam 2 minggu aja tahun berdua gitu ya. Kadang-kadang olahraga ini kan ngerasa ya udah kita udah capek banget sih, boleh nggak sih makan gitu ya. Ya boleh. Nah makanya kalau orang-orang diet itu harus di apa ya, kita bilangnya harus diseimbangkan atau disesuaikan juga gitu tahun berdua ya. Jadi diet terus juga pola makannya harus makan yang baik gitu ya, yang ya clean eating lah bilangnya gitu tahun berdua ya. Jadi kayak ya mau gak mau gitu tahun berdua. Jadi bukan berarti ketika kalian udah olahraga kalian bisa makan sembarangan. Jadi tetap aja bisa buat kalian naik berat badan. But I hope you'll come back to me. Dan ya teman berdua, orang aktif itu justru perlu memperhatikan kualitas makan. Karena ya makanan bukan hanya bahan bakar lah untuk kita latihan atau untuk kita olahraga. Tubuh juga memerlukan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, terus juga mengisi kembali glikogen, membentuk sel darah, menjaga tulang dan beradaptasi terhadap latihan-latihan kamu gitu ya, olahraga-olahraga kamu. Terus berbagai pedoman nutrisi olahraga menekankan bahwa performa serta pemulihan dapat ditingkatkan melalui pilihan makanan, cairan, dan waktu makan yang sesuai dengan kebutuhan latihan. So, secara praktis, sebagian besar menu harian dapat dibangun dari misalnya karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, oatmeal gitu ya, buah, jagung untuk mendukung latihan dan mengisi kembali energi. Terus juga kalau dari protein itu ada telur, ikan, ayam, daging, susu, tahu, tempe, ya, terus juga kacang-kacangan misalnya ya, untuk membantu pemulihan serta pembentukan jaringan tahun berdua. Dan selanjutnya itu ada sayur dan buah. Ini untuk menyediakan serat ya, terus juga vitamin, mineral ya. Selanjutnya ada lemak tak jenuh ya.
misalnya dari ikan, alpukat, kacang, biji-bijian, dan minyak nabati ya. Lemak tak jenuh, bukan lemak jenuh ya. Jadi dia gak jenuh-jenuh. Traveling places, I ain't seen you in ages. Dan juga teman pro 2, ini juga penting, cairan yang cukup ya, terutama jika latihan berlangsung cukup lama ya. Ini dilakukan dalam cuaca panas juga, ia harus mencukupi cairan atau menghasilkan lebih banyak keringat gitu teman pro 2. Ini cukup apa ya? Cukup penting lah untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kamu ya. Komposisinya enggak harus sama pada setiap orang ya. Misalnya pelari jarak jauh, atlet angkat berat misalnya gitu ya. Orang yang berlatih 2 kali seminggu dan pekerja dengan aktivitas fisik yang tinggi mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda gitu teman pro 2. Nah ini juga penting teman pro 2 ya. Kebanyakan orang apalagi pas diet nih ya, makanan favorit ini sebenarnya gak dilarang teman pro 2 ya. Pola makan sehat itu gak menuntut seseorang untuk berhenti makan gorengan, mie instan, es krim, atau makan makan-makanan yang cepat saji gitu ya. Menjadikan makanan tertentu sebagai pantangan justru dapat membuat pola makan itu sulit dipertahankan ya. Dapat meningkatkan rasa bersalah saat akhirnya dikonsumsi gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah frekuensinya, porsi, dan konteksnya gitu ya. Seporsi makanan cepat saji itu sesekali memiliki dampak berbeda dari kebiasaan mengonsumsinya hampir setiap hari ya. Jadi yang juga mungkin kurang sayur, buah, serat, dan protein misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya agar pola makan itu tetap bisa fleksibel ya. Makanlah makanan favorit kamu tuh sebagai bagian dari menu, bukan sebagai hadiah karena udah berolahraga. Jadi jangan kayak jadi ini tuh reward gitu ketika kalian udah olahraga. Wah aku boleh nih makan mie pangsit misalnya atau mie ayam gitu. So tambahkan sumber protein dan sayuran jika makanan utamanya kurang lengkap. Terus juga pilih air putih untuk konsumsi rutin dan jadikan minuman manis itu sebagai pilihan cukup sesekali aja ya gitu ya. Jangan sering-sering ya. Terus juga perhatikan rasa lapar dan kenyang, bukan hanya jumlah kalori dari perangkat aja gitu ya. Terus lihat pola makan selama beberapa hari atau 1 minggu ya. Bukan menilai diri dari 1 kali makan gitu. Prinsip sederhananya, makin besar bagian pola makan yang berasal dari makanan padat nutrisi, makin banyak ruang yang tersedia juga untuk menikmati makanan lain tanpa membuat kebutuhan dasar tubuh terabaikan. Ya misalnya, kalian pernah dengar nggak sih Dr. Tirta ya? Dalam satu podcast Dr. Tirta jelasin bahwasanya Dr. Tirta bilang gini, mie instan menurut kalian baik gak sih gitu kan? Bagus gak sih? Maksudnya bergizi gak sih? Enggak gitu ya. Terus kalau kalian tambahin protein, kalian tambahin ya misalnya tambahin sayuran, terus juga tambahin telur dan segala macamnya, jadi sehat gak? Sehat ya gitu, boleh. Tapi jangan dikonsumsi setiap hari juga gitu-gitu terus, gitu-gitu terus, jangan gitu ya. Ini cukup menjadi ya apa ya, selingan aja gitu teman berdua ya kan. Siapa yang gak memfavoritkan mie instan gitu teman berdua ya. Ini sungguh-sungguh sangat susah untuk ditolak gitu ya kalau mie instan ini teman berdua.

0: guys.
1: Dan nah tahun 2022 ternyata ada risikonya juga menahan makan makan bagi orang yang aktif tahun 2022. Orang yang aktif gak hanya berisiko makan berlebihan. Sebagian justru menahan makan karena takut usaha latihannya tuh jadi sia-sia. Jadi jika energi yang masuk terlalu sedikit dibanding kebutuhan tubuh dan latihan dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat berkembang menjadi relatif energi defisiensi ya, in sport gitu ya. Jadi kayak ada namanya tersendiri lah gitu ya. Kekurangan energi ini berkepanjangan dapat mengganggu metabolisme, terus juga fungsi reproduksi, kesehatan tulang, kekebalan tubuh, kekurangan protein, kesehatan jantung, dan performa kamu. Ini dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki tahun 2022 ya. Kalau udah kayak gitu, gimana sih ciri-ciri atau tanda-tandanya gitu ya. Biasanya nih performa terus menurun meskipun latihan udah konsisten banget gitu ya. Terus pemulihan terasa cukup lambat ya. Sering sakit atau cedera, kelelahan berkepanjangan, terus juga untuk yang perempuan misalnya menstruasi menjadi nggak teratur dan ya jadi acak-acakan lah gitu ya. Terus juga tidur dan suasana hati itu terganggu, berat badan turun tanpa direncanakan misalnya gitu ya. Bagi sebagian orang kayaknya ini penting. Bagi sebagian orang kayaknya ini perlu gitu ya. Berat badan turun tanpa direncanakan. By the way kayak gitulah kurang lebih tahun 2022 ya. Jadi seberapa sih bebas boleh makan gitu ya. Ini akan bergantung pada tujuan, terus juga jenis latihan kamu, volume aktivitas kamu, kondisi kesehatan kamu, dan respon tubuh kamu gitu tahun 2022 ya. Orang yang berlatih untuk menambah massa otot mungkin butuh tambahan energi dan protein. Pelari yang sedang meningkatkan jarak larinya membutuhkan lebih banyak karbohidrat gitu tahun 2022 ya. Orang yang ingin menurunkan berat badan tetap perlu defisit energi yang moderat tanpa mengorbankan nutrisi dan pemulihan gitu tahun 2022 ya. Terus juga pantau beberapa petunjuk seperti energi saat latihan, rasa lapar, kualitas tidur. Ini penting juga tahun 2022 kualitas tidur ini ya. Pencernaan, perubahan berat badan, performa ya. Menstruasi kamu untuk yang perempuan dan pemulihan gitu ya. Jika berat badan terus naik tanpa direncanakan, evaluasi porsi dan makanan tambahan setelah latihan. Jika performanya turun dan tubuh terus terasa kehabisan tenaga, kemungkinan masalahnya justru kurang makan tahun 2022. Jadi apa ya, gambling juga gitu tahun 2022 ya. Mau diet tapi kayaknya jadi memaksakan sehingga kayaknya kekurangan makanan itu juga bisa memicu gitu ya. Jadi sebenarnya harus gimana sih gitu ya. So jadi rutin berolahraga memang memberikan lebih banyak fleksibilitas, tetapi bukan berarti kebal dari efek pola makan yang berlebihan. Jadi gak ada larangan sebenarnya untuk menikmati berbagai makanan tanpa rasa bersalah gitu. Namun pastikan sebagian besar asupan benar-benar membantu tubuh berlatih, terus juga pulih dan tetap sehat dalam jangka panjang tahun 2022.

0: Dan Soya Tono Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu sembari menemani aktivitas kamu di hari ini Tono Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Soyo masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2 udah lama banget Syaf gak ada yang nemenin. Bukan gak ada yang nemenin, dalam artian biasanya Syaf sepada sendiri ya. Dan kali ini kayaknya bakal ada teman nih ya. Dan orangnya bukan orang lama, bukan orang baru maksudnya. Ya, maksudnya orang lama gitu. Dan udah ada Hani dan juga Iza. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar nih? Udah lama banget kita gak bawain sepeda ya.
1: Iya, tapi kan baru kemarin jumpa bang.
0: Iya kan, kita kemarin ketemu.
1: Tapi gak
0: ya kan emang selalu ketemu, tapi kan gak bawain sepeda nih. Gimana sih kamu? By the way, kita bakal bahas apa hari ini? Ayo, kalian udah baca flyernya belum sih?
2: Sosial media.
1: Viral atau?
0: Ayo apa? Viral atau bantu, yeah. Ya. Jadi peran media sosial saat terjadi bencana gitu ya. By the way, ini pembahasan yang memang mungkin sedikit familiar, tapi apa ya, kita bilangnya sering-sering juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari, relate lah dengan kalian ya, yeah. Gitu ya. Apalagi kalian sebagai generasi muda kan pastinya udah sering banget bermedia sosial gitu ya. Dan kayaknya ini bakalan jadi sepeda yang terakhir kalian atau seperti apa?
1: Terakhir sebagai mahasiswa magang.
0: Oke. Okay.
1: Mana tahu mungkin ke depan Pak Faiz ngundang kami sebagai.
2: Iya, ngundang sepeda. Lewat Zoom.
0: Atau siapa tahu kalian mungkin setelah lulus bisa bekerja di RRI gitu.
1: Amin.
2: Jadi host ganti di Bang Chefwan.
0: Oh, udah mau digantiin aja nih.
2: Kita bersama-sama.
0: Oke. Luar biasa. Dan ini satu pembahasan yang menarik karena kenapa menurut Abang menarik? Karena memang setelah kemarin bencana yang kita alami di Aceh kayak gitu, kayaknya kayak memang kita perlu memperkuat akan hal ini gitu ya. Terus juga harus banyak-banyak bersosialisasi lah akan hal ini gitu tahun kedua ya. Ini penting juga untuk kita semua generasi muda. Kalau menurut Hani dan Iza, gimana kira-kira ini penting nggak? Atau mungkin nih hanya pembahasan yang ya udah gitu aja?
1: Ya kalau menurut Hani, penting kali bang sosmed itu, apalagi kayak tema kita ini kan bencana ya. Contohnya kayak bencana sebelumnya yang terjadi parah di Aceh, di Sumatera.
0: Okay.
1: Itu sangat membutuhkan sosial media bagi yang pertama bagi anak rantau karena Hani pengalaman sendiri.
0: Okay.
1: Abang Hani itu kan rantau bang, dan itu sangat jauh dari Aceh. Jadi apa yang terjadi di lingkungan rumah tuh, misalnya bencana yang terjadi di dekat rumah tuh, abang bisa pantau dari sosial media.
0: Oh,
1: karena
0: okay.
1: Kan nggak bisa akses internet, iya. Bahkan buat nelpon ke rumah, jangankan ngechat, telepon aja nggak masuk.
0: Oke, okay, karena jadi, di lokasi bencana itu mungkin nggak ada jaringan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener. Jadi abang bisa mantau dari situ, apalagi kayak ayah juga kan kerjanya jauh bang kan. Jadi ayah bisa mantau keadaan di rumah itu dari sosial media. Kemudian beliau baru kayak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk pulang ke rumah.
0: Okay.
1: Jadi bisa waspada dulu lah bang untuk perjalanannya itu gimana. Okay. Kayak misalkan melewati PIM, yeah. apa banjirnya itu udah surut, okay. Apa banjirnya itu masih ada lah bang.
0: Jadi bisa tahu situasi dan kondisi lah gitu ya. Sekurang-kurangnya kalaupun gak bisa menghubungi orang atau keluarga yang ada di rumah, tapi kita bisa tahu lah sekitaran daerah rumah kita tuh seperti apa, ketinggian airnya seperti apa, kayak gitu ya. Ini cukup berdampak. Kalau menurut Ija sendiri gimana? Punya gak pengalaman pribadi mungkin?
2: Ya kan waktu banjir kemarin tuh kita merasakan dampaknya ya. Walaupun memang bukan rumah Iza sendiri yang kena ya kan.
0: Okay.
2: Betulnya di tempat Iza gak kena banjir. Cuman kan tetap berpengaruh tuh ya. Dengan misalnya ya kayak logistik ya kan. Kita kan paham tuh kalau seandainya dari sosmed itu kalau ya cabai mahal kemarin, telur juga mahal. Jadi kan dari situ kita bisa mengambil sikap kalau kita tuh harus menghemat makanan. Pokoknya menjadikan makanannya itu walaupun dengan seadanya dan harganya yang ini cukup lah buat sekitar seminggu ke depan. Karena kan ya kita tahu ya kan banjir itu kan buat jalannya tuh ketutup. Ya pokoknya susah lah aksesnya. Jadi menurutnya penting sih kita memviralkan sesuatu di sosial media.
0: Okay. Kalau menurut kalian nih media sosial ini sebenarnya justru bikin kita, karena kan banyak banget berita-berita atau ya video amatir lah dan segala macamnya itu viral kan. Kalau lagi bencana itu biasanya pasti FYP ke kalian gitu. Ini justru bikin panik atau malah justru sebenarnya ada keuntungannya, justru membantu gitu. Gimana? Mungkin tadi udah nyerempet-nyerempet dikit yang Hani jawab ya gitu ya.
1: Sebenarnya dua-dua sih Bang, kadang membantu, kadang juga
2: bikin panik.
1: Iya, bikin panik karena ada beberapa orang yang emang iseng memanfaatkan kesempatan dari viralnya. Kalau misalkan kita ngupload bencana dia ngupload hal-hal yang melebihi fakta gitu Bang.
0: Oh oke, okay. Ditambah-tambahin gitu ya. Kalau menurut Ija gimana?
2: Kalau misal tanggapan Ija soal masalah kita menyebarkan ya, termasuk hoax lah kan, hoax lah ya. Ya itu sebenarnya gak boleh sih, karena kan kita posisinya lagi memang lagi kalang kabut tuh Bang. Lagi kita lagi mikir masalah kita terbayang di keluarga kita di sana sehat gak, gimana, dalam bahaya kah, tenggelam kah. Seharusnya kan yang hal-hal seperti itu mohon jangan di upload lah. Kalau sana memang banjir di tempat tersebut ya tinggal bilang keadaannya gimana, apakah orang-orang di situ sekira sudah dievakuasi atau belum. Ya jangan menyebarkan apalagi tok-tok video doang dengan bencana udah begini begitu
0: tanpa caption yang jelas gitu ya.
2: Tanpa caption yang jelas orang panik. Kita juga kasihan sama diri kita sendiri
0: benar. Oke, jadi kalau misalnya memang media sosial ini penting gitu ya. Mungkin kalian pernah nggak ngalami kejadian gitu ya, atau mungkin ya pengalaman pribadi lah bilangnya gitu ya. Ada di media sosial tuh kalian ngelihat yang kayak Hani bilang tadi lah, ditambah-tambahin misalnya. Ketika realitanya sebenarnya nggak kayak gitu. Ada nggak kalian pengalaman pribadi kayak gitu?
1: Ada, itu terjadi dekat rumah Hani. Jadi selang beberapa, iya sebenarnya Hani udah pernah ngomong di siaran juga sama Kak Dera. Jadi ada beberapa hari setelah bencana yang bulan 11 kemarin, itu ada masyarakat dari Bayu juga, dia naikin di TikTok itu kayak dia bisa ngelihat bakal ada tsunami nih malamnya. Kalau misalkan kita sekarang mikirnya mungkin nggak mungkin, masa dia bisa prediksi kayak gitu?
0: Emangnya dia cenayang gitu?
2: Dukun dia, Mbak Lara.
1: Ya cuman karena kita kemarin tuh lagi panik, kemudian bencana itu juga buat kita
0: takut gitu ya,
1: takut kepikiran sana sini, dan kita dengan semudah itu percaya dekat rumah kita itu bakal terjadi tsunami
0: gitu ya. Berarti itu pengalaman pribadi juga ya. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu.
1: Sekarang baru kayak nggak mungkin.
2: Kena tipu dulu.
0: Berarti mungkin ini buat kita juga ketika terjadi bencana ini, pemikiran kita itu udah
2: kacau,
0: campur aduk. Terus kayak pemikiran-pemikiran yang logis tuh bisa dikesampingkan. Luar biasa emang kalau kita ngomongin soal media sosial ini ya, pengaruh dan dampaknya itu cukup besar sekali gitu ya. Kalau misalnya kita goreng-goreng lagi nih temanya. Kenapa setiap kali ada bencana, seperti yang abang bilang tadi, kenapa setiap kali ada bencana video sama foto atau berita apapun soal bencana itu pasti viral? Kenapa kira-kira?
2: Ya karena kan orang pas masa itu kan memang zamannya masih ini, apa ya namanya, orang panik, orang kan pengen tahu nih zamannya kondisi luar ya. Kondisi luar kan orang penasaran tuh, ini gimana ya kira-kira keluarga aku kena nggak ya, kira-kira daerah mana-mana aja yang kena, kedalaman sampai mana, separah apa kejadiannya.
0: Jadi orang mungkin lebih banyak searching gitu ya soal itu ya.
1: Contohnya jadi misalnya kayak kejadian yang baru aja Bang, minggu lalu di Sibolangit itu. Nah itu kan cepat kali tuh Bang, sampai ada beberapa orang emang menggalang dana dari sosial media. Jadi walaupun misalkan beberapa orang memakai sosial media itu dengan tindakan-tindakan yang buruk, tapi kalau misalkan kita mau memakai sosial media itu dengan bijak, kita bisa memberi pengaruh yang lebih positif gitu untuk si korban bencana. Jadi kayak misalkan nih, kayak contoh balik lagi Bang, kayak contoh yang pas bencana kita nih, ada orang dia bukan yang upload dan dia bukan yang korban yang terjadi bencana, tapi dia nggak punya simpati dengan cara dia komen Aceh itu bagian mana ya, negara mana.
0: Benar.
1: Kan lihat
2: kayak gitu, iya Bang. Gimana lah hati nurani empatinya tuh.
1: Katanya itu udah bisa dari Indonesia ya.
0: Ini hal-hal yang kayak gini juga.
1: Bijaklah dalam mengetik.
0: Kalau menurut Ija gimana?
2: Ya, samain aja lah.
0: Biasanya Hani yang kayak gitu, samain aja. menarik. Jadi, menurut kalian, semua orang tuh berhak ngupload video soal ya bebas lah, video, foto, informasi apapun ke sosial media soal bencana itu, atau memang ada batasannya mungkin kira-kira? Lebih baik yang mana kira-kira? Karena kan orang semua pengen juga menjadi yang paling terupdate gitu ya, ngasih info ke teman-teman semua. Ya ini anggaplah enggak, bukan yang hoax ya, yang memang benar-benar fakta gitu. Tapi kan kayaknya semua gitu ya. Terus juga cara penyampaian orang kan beda-beda. Nanti bisa jadi salah kaprah dan segala macamnya. Gimana sih menurut? Gimana sih menurut kalian?
1: Jadi kalau misalkan soal batas, kayaknya si sosmednya ini sendiri bakal nerapin batas video konten itu yang gimana. Kayak misalkan kalau di IG itu kalau terlalu berdarah atau terlalu parah lukanya itu bakal dibatasin sama IG-nya sendiri. Dan TikTok itu juga sama halnya dengan IG. Cuman ya balik lagi ke diri kita sendiri, walaupun misalkan kita udah dibatasin kayak gitu, tapi pasti kalau misalkan orang niatnya nggak baik, dia bakal cari segala cara untuk mengupload video itu. Biar apa? Biar orang biar yang pertama biar konten dia itu viral dan orang merasakan khawatir yang berlebihan. Kan ada orang-orang jahat kayak gitu.
0: Kenapa sih orang jahat mulu gitu?
1: Ya, di dunia ini pasti ada orang jahat, ada orang baik.
2: Ada hitam, ada hitam, ada putih.
0: Karena ada orang baik juga, Hani. Oke, kalau menurut Ija gimana? Samain aja juga.
2: Janganlah. Enggak, tapi kalau sana memang batasan itu enggak ada yang bisa membatasi kita dalam mengupload sesuatu dalam sosmed. Karena kan itu kan kepribadian kita. Masalah yang berdarah-darah itu okay lah, mungkin bakal di hide sama Instagramnya sendiri ya kan. Tapi kalau sana kita mengupload, misalnya contoh kayak tadi Bang Syafan bilang hal yang tentang bencana lah kan. Memang enggak ada batasan. Masalah kayak gini, kalau sana ada 10 orang nih, 10 orang sama-sama mengupload, enggak apa-apa. Karena kan belum tentu

0: berbeda-beda gitu. Padahal mereka pengen update, tapi cara menyampaikannya ini kan berbeda-beda setiap orang gitu. Ini nanti yang membuat jadi miskomunikasi. Kira-kira gimana?
1: Kalau misalnya jadi sendiri, pertama kita lihat dari videonya dulu. Videonya tuh kira-kira mengangkat topik apa. Kemudian kalau seandainya kita membaca caption kan, ya kayak Bos Syafrul bilang tadi ya, berbeda-beda ya kan. Yang penting itu kita kan perlu tahu tuh video itu tentang apa. Apa misalnya kendalanya, misalnya contoh kecelakaan, kecelakaan beruntun kah, di mana, tanggalnya, harinya, korbannya. Jadi kita lihat tuh, enggak usah narasi yang lain, tapi fokus ke berapa orangnya, kejadiannya di mana, kapannya di mana. Jadi kalau seandainya udah ada 10 orang, kita jumpa 3 aja kan udah cukup bagi kita. Oh, kejadian di Sibulangit.
0: Udah autentik berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa mau ditambahin?
2: Iya, mau tambahin. Sebenarnya kalau misalkan kayak yang Ija bilang tadi, itu bisa kita lakuin kalau misalkan situasinya itu enggak chaos, Bang. Kalau misalkan kita enggak ngerasa panik dan ngerasa khawatir berlebihan, kita bisa tuh searching ke sana ke sini, ke sumber ini, sumber itu.
0: Oh iya juga, benar.
2: Kalau misalkan kita lagi khawatir, panik, satu video aja bakal buat kita misalkan langsung bilang ke orang tua, "Mama, ini di tempat misalkan kayak tempat daerah Abang nih, ini di daerah Abang nih lagi ada bencana ini lagi ada longsor atau apa." Jadi kita gak sempet buat cari tahu banyak sumber kayak gitu.
0: Mungkin mental itu juga yang harus dibangun gitu ya. Jadi ketika ngelihat sesuatu, misalnya ya let's say seperti yang Hani bilang tadi lah, Hani punya abang di luar yang merantau misalnya gitu, terus terjadi bencana di sekitar sana gitu ya. Ini kita harus mengelola emosi kita, terus kepanikan kita kayak gitu ya, supaya bisa searching-searching lagi lebih jauh gitu. Seperti yang Izzah bilang tadi gitu. Nah ini penting. Terus juga mungkin menurut abang penting juga kita sebagai generasi muda ini untuk pinter gitu dalam hal misalnya mengupload tadi. Jadi maksudnya yang terpenting-penting seperti yang Ija bilang tadi, tempatnya, terus juga tanggalnya, kejadiannya seperti apa gitu. Ini harus pinter kita. Ya kalau kamu mau ngupload sih misalnya gitu kan. Ada orang-orang yang gak peduli juga sih kayaknya. Misalnya udah terjadi kecelakaan atau banjir lah di tempat dia, ya udah dia nggak peduli juga.
1: Upload doang nggak ada caption itu paling parah sih. Lebih baik ada caption sedikit kan, kecelakaan di mana ada satu. Kalau nggak ada caption kan kita pun bingung kan apa nih video itu. Justru yang nggak ada caption lah biasa sering bikin orang panik kan, orang bertanya di kolom komentar. Oke lah dijawab. Kalau nggak dijawab itu panik tuh orang pasti. Karena aku pribadi kayak gitu. Makanya aku kalau misalnya udah jumpa satu video yang nggak ada captionnya atau komentar nggak dibalas, aku bakal cari lagi.
0: Oke. Nah itu bakalan jadi kebiasaan juga ya.
1: Iya benar.
0: Ini luar biasa. Jadi memang sebenarnya kita generasi muda dituntut itu lebih untuk lebih apa ya bilangnya, lebih kritis lah, bijak juga iya kayak gitu ya, supaya hal-hal seperti ini tuh bisa teratasi. Bener nggak sih menurut kalian?
1: Bener dong.
2: Terus mau Hani mau tambahin Bang, kalau misalkan dari segi orang yang upload, dan emang mereka harus lebih banyak introspeksi diri, jangan upload hal-hal yang buat orang lebih khawatir, buat keadaan lebih chaos. Terus bagi si penontonnya juga menjaga komentarnya, menjaga ketikannya itu, jangan buat walaupun misalkan kayak video tadi kurang lengkap nih informasinya, jangan kita tambah-tambahin. Misalkan kayak itu di sini kan
1: di BFP.
2: Tambahin biar mungkin yang upload video pengennya FVP, tapi yang si komentar ini pengennya banyak like di komentarnya ini.
0: Jadi punya tujuan masing-masing gitu ya. Nah mungkin ini penting juga untuk kita generasi muda. Jadi kayak nyari sesuatu itu dari akun resmi. Misalnya kalau bencana itu carinya BMKG misalnya gitu ya. Jadi kayak ya udah compare juga dengan postingan video amatir dari teman-teman kita misalnya yang upload di TikTok kah, di Instagram gitu ya. Jadi di compare juga gitu. Jadi itulah pentingnya nalar kita berjalan kan sebagai generasi muda kan.
2: Tapi sebenarnya Bang, lebih cepat yang upload yang lagi di
1: kondisi korbannya korban.
2: Daripada yang sumber-sumber yang emang resmi tadi. Karena biasanya walaupun misalkan kita udah jumpa nih video viral yang ada satu bencana atau satu kejadian kecelakaan, pas kita cari di berita
0: akun resminya,
2: daerahnya sendiri kadang belum
0: ada apa-apa. Makanya butuh itu tadi yang abang bilang, compare. Jadi misalnya di akun resminya belum ada misalnya gitu ya, misalnya bencana, terus kita lihat di BMKG belum ada. Nah lihat aja storynya, mungkin udah ada pemberitahuan sebelumnya dan segala macam gitu ya. Itulah makanya nalar kita harus jalan gitu sebagai generasi muda. Jangan tiba-tiba nggak ada nih hoax gitu. Jangan langsung kayak gitu.
1: Karena pun media resmi sendiri kan dia perlu narasi yang lebih akurat. Jangan sampai mereka merusak citra mereka. Ya mereka bakal lihat juga video korban itu, dan mereka datang langsung. Jadi kan

0: perlu proses tuh. Iya. Setelah ya dapat ya, informasi yang akurat, pokoknya menjadi sumber terpercaya bagi masyarakat lah. Baru ya, diupload maka sedikit mungkin agak lebih telat ya.
1: Oke, jadi ada sedikit yang harus di cross check ulang dulu gitu ya. Jadi supaya memang masyarakat itu enggak menerima informasi yang salah gitu. Luar biasa. Kita mau break dulu atau seperti apa?
0: Boleh nanya kayak gitu ya.
1: Karena tergantung kalian, spesial nih. Enggak deh. Enggak, karena kan kalian sedikit lagi. Siapa tahu nanti enggak bawain sepeda lagi. Jadi Bang enggak usah break, Bang. Gitu. Siapa saya?
0: Oh, mau break. Mau dengar lagu nih.
1: Oh, oke. Okay. So, tahun Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti kami bakal balik lagi pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Power, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Dan ya teman Pro 2, welcome back di Sepada teman Pro 2, masih bareng dengan Syaf dan juga
2: Hani dan Iza.
1: Luar biasa ya, mereka semangat banget hari ini karena mereka mau selesai katanya.
3: Harus semangat.
1: Apakah emang kalian setiap hari semangat gitu, atau memang pas kalian lagi siaran aja kalian semangat, atau gimana?
3: Sebenarnya tiap hari semangat, cuman hari ini harus ekstra semangat karena.
1: Kenapa tuh?
2: Ya. Karena hostnya Bang Syafuan.
3: Ini lebih menjilat bang.
1: Kelihatan banget ngejilatnya ya. Oke, dari tadi tahun Pro 2 kita udah ngebahas panjang lebar soal media sosial ini gitu ya. Sebenarnya ketika terjadi bencana tuh membantu atau memviralkan seperti apa? Ini kita masuk ke etikanya lah sekarang ya, kayak gitu. Kalau menurut kalian, kita ngelihat video misalnya korban gitu, korban banjir atau korban ya korban bencana, let's say kita bilang yang lagi menangis misalnya gitu, atau kehilangan keluarganya ya, ini apakah pantas untuk kita bagikan ulang gitu, menurut kalian gimana?
3: Menurut Hani pantas karena dari banyaknya share itu, karena sekarang bang content creator itu orang nih mencari orang-orang yang emang membutuhkan, untuk mungkin orang nih dengan cara mereka menyumbang beberapa bantuan itu mungkin dikontenin, tapi okay. Kalau kita lihat dari sisi positifnya kan itu sangat membantu si korban. Oh. Kayak contohnya misalkan kayak pas bencana kemarin Ferry Irwandi turun, kemudian influencer yang lainnya juga turun ke Aceh ini, mungkin mereka sambil membuat konten, tapi coba kita jangan lihat dari segi kontennya itu, kita melihat dari sisi positifnya, yang mereka lakukan itu walaupun menyangkut pautkan dengan konten, tapi sangat membantu kita kan, bukan malah okay. Bukan satu korban aja yang mereka bantu, tapi daerah yang terdampak,
1: okay.
3: Jadi sangat,
1: berarti boleh-boleh aja ya gitu, boleh. Dibagiin gitu ya. Nah. Kalau menurut Ija gimana?
2: Kalau menurut saya sendiri itu hal yang nggak apa-apa dibagikan, kecuali foto-foto korban. Okay. Untuk foto korban kita agak sedikit sensitif ya. Beberapa orang nggak suka kalau seandainya korbannya tuh masih di post, kecuali misalnya kayak gini, korbannya ini memang lagi dicari. Okay. Itu oke aja, itu karena membantu informasi kita. Bisa contoh kayak tsunami 2004 kan? Okay. Kan zaman itu kita sosmed belum terlalu, ada ya. Jadi kalau orang berpaku pada berita di TV, jadi kan di situ kita bisa melihat apakah ada korban, anak kita mungkin, ayah kita. Okay, iya. Tapi kan kalau sana memang kita udah menemukan, oh ini memang keluargaku, harap fotonya dihapus. Pasti kan nanti ada yang menemukan komen ya. Dan juga beberapa mungkin ya, kayak tadi Hani bilang kan, ya memang korbannya tuh bentuknya tuh kita nggak kebentuk lagi, maksudnya mungkin kepalanya puntung ya kan. Harap itu jangan di jangan dipost.
1: Ditit gitu.
2: Ya, jangan dipost atau di blur aja kayak gitu. Jadi kan kita bisa melihat, oh pakaiannya kayak sama lah dengan anakku. Jadi harap kan foto korbannya tuh di blur aja.
1: Oke, okay. Berarti karena, ngebagiin ini dalam konteks untuk apa ya?
2: Korban.
1: Informasi supaya orang-orang tahu.
2: Iya, bener-bener.
1: Ini enggak masalah gitu ya. Terjadi masalah ketika mungkin privasinya gitu ya, lokasi rumah dan segala macam yang lebih sangat, yang cukup-cukup
2: spesifik
1: detail,
2: ya.
1: Gitu ya. Ini kayaknya udah mulai mengganggu atau bisa buat orang risih gitu ya. Tapi selagi ini niatnya baik gitu ya, seperti yang Hani bilang tadi juga, influencer-influencer sekarang kan banyak juga menggalang dana gitu ya. Misalnya satu daerah yang cukup parah terdampak misalnya kayak gitu, jadi mereka bisa tahu juga kan beritanya ke up gitu, ke nasional misalnya gitu. Ada satu daerah yang memang belum mendapat bantuan misal ya, misal walaupun memang sebenarnya mungkin ada gitu, tapi abang nggak tahu juga sih. Ya kurang lebih kayak gitu. Pada intinya ya nggak apa-apa lah kalau misalnya kita posting ulang atau share lebih banyak lagi gitu, untuk satu kebaikan, benar nggak sih?
3: Benar.
1: Oke. Kalau kita ngomong soal batas, ada batas nggak antara menyebarkan informasi dengan mungkin mengejar konten viral? Kira-kira ada beda atau ada batasan tersendiri? Kira-kira menurut Hani dan Ija?
3: Konten viral dan
2: konten viral sama
3: informasi.
1: Supaya memang benar-benar membantu gitu.
3: Mungkin balik lagi ke kita memilah dulu konten tersebut, kemudian sumbernya itu dari mana, baru okay. Kita bisa men-share itu. Kayak misalkan contohnya kayak kejadian kecelakaan beberapa waktu yang lalu di Jalan Elak bang. Itu kan orang tuanya lumayan dikenal masyarakat, okay. Ya karena mempunyai bisnis yang memang ya
1: cukup dikenal lah ya.
3: Jadi beberapa orang itu ngupload foto-foto kecelakaannya itu di TikTok maupun dan bahkan udah tersebar di WA-WA bang.
1: Okay.
3: Cuman ya itu keluarganya tuh minta setelah anaknya sudah ditemukan, foto-foto itu dihapus untuk menjaga privasi anaknya itu.
1: Benar.
3: Untuk kita lebih mengerti lah rumah yang sedang kehilangan anaknya itu lagi berduka.
1: Oke, jadi sebenarnya ada batasan juga
3: ya. Batasan.
1: Ada batasan. Nah, kalau menurut Eja gimana?
2: Untuk masalah kan tadi kita bertanyakan untuk informasi atau viral kan?
1: Okay.
2: Ya namanya informasi udah pasti viral. Tapi untuk viral kan pastinya kita melihat dari berbeda narasi. Biasa kalau narasi itu melebih-lebihkan, agak terkesan sedikit angku, condong. Berarti dia memang terkesan untuk viral doang. Tapi kalau informasi walaupun sedikit yang nge-like tapi tetap tetaplah informasi. Memang niatnya untuk memberikan informasi. Kalau seandainya viral ya berarti kayak gacha dong maksudnya. Ya hoki enggak hoki. Tapi tujuan untuk informasi. Sedangkan memang viral, dia tuh kayak mana cara harus viral. Bahkan hal yang mungkin sepele jadi besar di konten dia terlihatnya.
1: Jadi sebenarnya ada batasannya di situ ya. Kita bisa pilih dan pilih gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin satu masalah digoreng terus mungkin carinya viral ya, bukan menyebar informasi gitu. Nah, ini penting juga untuk generasi muda gitu. Kita harus setajam itu, sekritis itu menilai gitu ya. Jadi karena banyak banget sekarang berita hoax ya, informasi hoax dan segala macamnya ya. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa hoax itu selalu terjadi ketika ada bencana? Sering banget. Seperti yang pengalaman Hani tadi gitu. Kenapa kira-kira Hani?
3: Ya itu mungkin orang-orang yang gak ada kerjaan Bang ya. Bener Bang, itu kata Kas.
2: Nganggur ya.
3: Kata kasarnya lah, orang ada kerjaan, orang iseng, bukan sekedar iseng kayak itu emang ada kerjaan.
1: Kalau kan? Kalau iseng mah ngapain? Wah, nggak ngerti juga ya maksudnya kenapa sih harus iseng di ranah itu gitu ya. Jawaban ya, Hani simpel
3: kan,
1: banget.
3: Iya betul Bang, kan kalau misalkan di dunia ini pasti ada yang buat ada yang buat hal yang positif, ada yang buat hal yang negatif. Jadi kalau misalkan semuanya buat hal negatif, enggak seru deh.
1: Ya, jadi harus seimbang gitu ya. Kalau menurut Ija gimana?
2: Yang kayak gitu udah pasti enggak ada kerjaan, betul kata Hani kok. Cuman ya tolong dong dipikir-pikir lagi hati nuraninya. Bayangkan itu diri kalian, kalau sana kalian menerima kondisi kayak gitu gimana?
1: Tapi ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan enggak sih? Misalnya.
2: Ya, itu udah pasti kan?
1: Udah pasti untuk misalnya menjarah atau iya, untuk bener, apa bener. Dan segala macam mencuri bisa jadi kan kayak gitu.
3: Iya,
1: kan
3: ya ampun Bang Hani, pernah kejadian dari saudara tapi jadi saudara Hani itu kecelakaan nih. Pas dia udah bisa bangun kan dibantu sama orang-orang nih, pas dia bisa bangun Hondanya tuh nggak ada lagi.
1: Loh,
3: emang kurang.
1: Loh, yang kecelakaan itu apa?
3: Dengan motor sama motor. Cuman pas saudara Hani ini bisa bangun, kan pertama lemes nih. Pas dia bisa bangun, dia kan mau cari motornya. Motornya tuh udah dicuri Bang. Maksudnya dalam kerumunan. Iya, loh, maksudnya dalam kerumunan orang bisa berbuat.
2: Itu kurang ajar tuh.
1: Pelan-pelan. Kronologisnya emosi. Seperti apa? Maksudnya beliau ini korban kan, maksudnya yang kecelakaan gitu ya?
3: Iya kan, kalau misalnya kita kecelakaan kan
1: dari sekian banyak orang di situ nggak ada yang ngelihat itu motor?
3: Nggak tahu. Ya itulah kesempatan.
1: Berarti tetap ada orang yang kayak gitu ya, bahkan di atas musibah orang lain pun orang mengambil kesempatan. Kalau menurut Liza gimana?
2: Ya pastinya memang hal-hal seperti itu ya, kita mencari celah untuk ini ya, mencari celah untuk agar dapat kita kesempatan. Contohnya kayak waktu gempa di PD. Waktu gempa di PD kan agak lumayan parah tuh ya. Posisi kan di Loksma juga kena tuh. Itu memang kami malam-malam subuh-subuh udah bangun karena orang teriak tsunami padahal enggak ada. Kayak gitu. Jadi kan orang di situ memanfaatkan. Contohnya kayak kita waktu banjir kemarin kan kita ada dapat kabar dari BMKG bahwa banjir rob itu bisa terjadi. Nah, jadi kan karena udah ada keluar berita itu, jadi orang memanfaatkan malam-malam jam 2 orang teriak-teriak di kota. Tsunami, orang pasti bakal kabur ya kan. Posisi padahal itu yang teriak tuh pencuri kayak gitu. Itu bahaya banget sih.
1: Padahal banjir rob juga beda dengan tsunami ya. Jadi harus pintar-pintar juga gitu ya. Menyeleksi lah informasi ini gitu. Kalau kita mencoba refleksi sedikit gitu ya. Menurut Hani dan juga Iza, mana yang lebih penting saat terjadi bencana tuh, menjadi orang pertama yang menggunggah informasi atau konten, atau menjadi orang yang memastikan informasi itu benar atau enggak?
3: Yang pertama kita harus memastikan dulu informasi itu benar atau enggak. Jadi kalau misalkan kita mau mengupload konten, seenggaknya kita udah tahu nih informasi apa aja yang benar dari hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kita mau upload konten, seenggaknya konten yang kita upload itu ya benar-benar dari informasi yang akurat.
1: Oke, gitu. Berarti jadi orang pertama yang
3: mencari informasi dulu, Pak.
1: Yang tahu dulu informasi ini valid atau enggak gitu ya, daripada langsung unggah gitu. Padahal kan itu fakta juga, gimana? Ayo. Gimana kalau menurut Diza?
2: Ya kan kita harus cari dulu informasinya, ya kan? Kita kan kalau seandainya kita menjadi korban, ya kita mungkin bisa langsung upload, ya kan, dengan narasi yang kita alami. Misalnya sedang ada banjir di Loksmoe, di kota sekian-sekian, kota apa gitu kan. Okay, tapi kalau seandainya kita bukan korban, contoh kayak Iza kemarin waktu banjir, kan kebetulan bukan Iza sendiri yang kena memang keluarga yang kena tuh di daerah Loksukon. Jadi Iza gak bakal upload dulu. Okay. Nanti kalau emang udah dapat kabar, baru kita upload.
1: Benar. Kalau mungkin mau ngasih pesan gitu supaya generasi muda lebih aware lah dengan hal-hal yang kayak gini. Apa pesan kalian lah untuk anak muda supaya media sosial ini benar-benar menjadi alat untuk membantu, bukan malah memperburuk keadaan.
3: Kalau dari Hani sendiri, yang pertama tentunya kita harus bijak dalam memilah dan memilih informasi. Kemudian baru kalau misalkan kita ingin upload, ya seenggaknya informasi yang kita dapat itu sudah akurat dulu. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai penonton, mau itu sebagai pengupload, kita harus introspeksi diri dulu nih. Kita mau uploadnya itu tujuan untuk membantu orang, membantu keadaan orang jadi lebih baik, atau malah membuat keadaan lebih chaos.
1: Oke, menurut Iza?
3: Dua aja sih poinnya.
2: Tumben nih. Kalau misalnya di Iza sendiri, kawan-kawan sepada dan siapapun, harapnya bijaklah dalam memilah-milah sosmed. Jangan mudah terpancing dengan narasi-narasi orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak tadi Iza bilang, kalau seandainya kalian nemu informasi, dipilih-pilih lagi, kira-kira ada gak informasi yang sama persis. Kalian gak perlu termakan sama narasinya yang terlalu dilebih-lebihkan, tapi fokus aja ke tempatnya, jumlah korbannya, kapan, di mana lokasinya, kejadiannya apa, dipilah-pilah lagi. Kemudian kalau sana yang ada tersebar video AI, ya udah sering kan, dilihat celahnya lagi, bisa jadi airnya mengalirnya enggak konsisten kayak gitu. Kemudian kayak tadi Jaya bilang, foto-foto korban kalau sana memang udah ditemukan atau memang terlalu parah, ya kan, harap di blur aja atau di take down. Jangan sampai merusak hati nurani keluarga korban. Ya gitulah, kasihan lah pokoknya. Jangan sampai kalian bayangkan aja diri kalian di posisi itu, pasti kalian juga sedih, ya kan.
1: Walaupun ada netizen yang bilang, kiban lah berita aja lah. Biasa kan ada yang kayak gitu kan, kalau di blur, kenapa di blur gitu. Nah, gak apa-apa, maksudnya setidaknya informasi yang disampaikan udah benar. Dan kita tetap menjaga kode etik jurnalistik gitu ya, benar. Nah, dan satu lagi menurut abang yang paling penting, mental seperti yang kita bilang tadi, generasi muda harus kritis. Terus juga harus banyak-banyak compare sesuatu gitu. Misalnya sesuatu hal itu enggak dapat divalidasi di akun yang resmi misalnya gitu. Terus pinter-pinter lah menalar satu buah kejadian gitu. Terus juga mental yang paling penting lagi ketika kita mengalami kejadian tersebut, atau mungkin seperti yang Hani bilang tadi, misalnya Hani ada abang gitu di luar yang merantau gitu, ketika kita mendapat informasi soal itu, kita bisa mencerna, merasa dulu gitu ya, terus memang mungkin kita panikan, tapi itu yang harus kita kelola lah ibaratnya. Itu penting banget untuk generasi muda ya. So teman-teman Pro 2, segitu dulu pembahasan kita di edisi sepada kali ini. Mungkin mereka bakalan gak sepada lagi ya, atau mungkin besok masih ada jadwal, belum tahu. Nggak, ya
2: belum tahu.
1: Tapi masih magang, masih
2: besok
1: masuk.
2: Besok terakhir ya?
1: Besok terakhir.
3: Insyaallah ya. Langsung
2: sama ini. Mana tahu nanti pada bulan depan nih udah sama Bapak Is.
1: Oke, mungkin ada kesempatan nih sedikit untuk kalian mungkin menyampaikan salam perpisahan.
3: Kirain kalau kami nggak request nggak di ini.
1: Enggak, abang kasih waktu. Terima kasih. Satu detik. Cepat.
2: Satu detik.
3: Bang, janganlah satu.
1: Enggak, bercanda, cepat. Apa yang mau disampaikan?
3: Jadi buat teman-teman Pro 2, seperti yang kalian ketahui, kami ini anak magang dari kampus Politeknik Negeri Loksmawe, dari Prodi Multimedia ya Bang, Teknologi Rekayasa Multimedia, yang dimana kami sehari-hari itu mata kuliahnya tentang desain, tentang konten, kemudian tentang broadcast juga.
1: Oke, penyiaran juga ya.
3: Ini termasuk juga Bang.
1: Oke.
3: Jadi buat kalian yang mungkin masih belum tahu magang di mana, kemudian buat siswa SMK.
1: Promosi ya.
2: Promosi ini
1: top. Pengalaman. Oh, pengalaman.
2: Izin gue nih.
1: Experience. Okay.
3: Pengalaman selama kami 6 bulan ya Bang.
1: Okay.
3: Jadi buat mahasiswa yang mungkin masih mencari tempat magang dan kemudian juga siswa SMK yang juga mencari tempat PKL,
1: okay.
3: RRI Lusmawe ini kami sangat merekomendasi, bukan promosi doang ya, okay. Tapi kami sudah mengalami pengalaman di sini selama 6 bulan ke belakang.
1: Okay. Orangnya baik-baik.
3: Iya. Ya, tapi benar Bang, sebenarnya jadi orang-orang RRI ini sebenarnya intinya gini lah, kalau kita baik, kita sopan dengan mereka, mereka juga bakal sopan dengan kita. Okay. Mereka contohnya kayak misalkan kita menyebarkan senyuman, mereka juga
1: menghargai. Jadi saling menghargai, iya, saling menghormati bener. Juga gitu.
3: Menjaga
1: ya.
3: Menjaga etika juga di sini. Okay. Kemudian divisi divisi yang ada di RRI ini juga sangat-sangat
2: banyak dan seru-seru.
1: Jadi ya, recommended lah ya, iya, magang di RRI gitu. Testimoni dari Hani.
3: Dan Iza juga.
1: Oke, udah itu aja atau?
3: Kemudian Hani mau berterima kasih untuk Pak Faiz ya, terutama karena mungkin dari Pak Faiz yang senantiasa menjadwalkan kami menjadi narasumber di Sepada. Jadinya Hani Bang jujur awal-awal siaran itu ngerasa susah, ngerasa kebeban gitu karena Hani belum pernah ya ini walaupun di kampus pelajarannya ini tapi jarang gitu Bang. Tapi dengan Pak Faiz selalu menjadwalkan kami, jadi kami ngerasa sebagai mahasiswa magang sini ya wajib lah menaikkan tanggung jawab kami untuk siaran
1: dan jadi ada pengalaman baru juga ya gitu ya,
3: memberikan informasi yang terbaik untuk mendengar Pro2.
1: Luar biasa.
3: Jadi Hani kayak dari situ sebelum siaran belajar dulu, cari-cari bahan dulu. Jadi Bang, Ija ini sebenarnya emang lebih baik dari Hani dalam menyampaikan informasi.
1: Mengakui dia.
3: Mengakui, cuman itu Hani gak jadiin salah satu buat Hani jadi insecure. Malah Hani pengen jadi kayak
1: Ija gitu, belajar lagi ya. Jadi
3: belajar
1: kayak
3: lagi biar kami setara gitu Bang.
1: Kalau Ija ada yang gak mau disampaikan?
2: Enggak, kalau misalnya dari Ija tambahin sedikit dari Hani aja. Yang punya Hani tadi udah mewakili ya. Untuk teman-teman Sepada yang telah setia mendengar kami, walaupun kami ngomongnya kadang mungkin kurang ya, kami mohon maaf. Dan kami kalau kami ada ngomong salah, kami juga mohon maaf. Apapun informasi dari kami yang mungkin bagusnya kalian ambil ya, teman-teman semua dan para pendengar. Untuk Bang Syafwan dan host-host lainnya kami berterima kasih juga, dan terutama operator ya Is, karena operator yang inilah yang menampakkan wajah kami di sosmed nanti juga untuk KMB juga yang ngepost ya post-post kami.
1: Pokoknya ya.
2: Ya flyernya lain kali juga jangan telat kali, tapi yang belakang ini udah bagus. Ya buat teman-teman semua, bahagia selalu dan sehat selalu, jaga-jaga kesehatan karena cuaca juga lagi gak mendukung Pak. Nah gitu aja ya. Pokoknya kami mohon maaf lah kalau sana ada kurang. Yang lebih-lebihnya, yang bagus-bagusnya diambil, yang enggak bagusnya dibuang.
1: Mau tes kalian yang closing enggak? Terakhir kalinya.
3: Terima kasih untuk karyawan-karyawan RRI.
2: Terima kasih untuk semua karyawan-karyawan di RRI, terutama Pak Faiz yang telah membantu kami masuk ke sini. Kemudian Ibu Weni sendiri juga yang telah sangat ini ya, sangat keren ya, menjadi sosok figur yang kami kagumi selama ini. Dah itu aja. Untuk Bu Dede juga, khusus Bu Dede itu sangat benar-benar bikin kami merasa punya ibu di sini. Kami bersama berterima kasih ya, dari awal kami enggak ada ruangan diajak masuk ke dalam. Pokoknya Bu Dede best love mama.
1: Oke teman Pro 2, kayak gitu dulu pembahasan kita di hari ini. Dan juga mungkin sehat-sehat buat kalian, sukses terus dimanapun kalian berada. Gitu ya. Jangan lupa-lupa di sini kita sama-sama kayak keluarga. Kalau kalian mau main ke RRI ya, walaupun kalian gak magang gak apa-apa, boleh.
2: Oke, kami main ya.
1: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi coklat.

Dan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
3: Eropa style.
4: Ih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
3: Biasalah, sumpan kali.
0: Wow.
3: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget tuh dah. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Lunda? Outfitnya si Isan keren banget.
3: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobat Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef Tahun Pro 2 barusan aja darinya Koldiak Tahun Pro 2. Ini satu buah lagu cover ya Tahun Pro 2 yang sebenarnya lagunya udah cukup ini ya, udah cukup luar biasa. Terus di aransemen ulang Tahun Pro 2 ya, dibawain ulang sama Koldiak Tahun Pro 2. Ini sebenarnya lagunya Marcel Tahun Pro 2 ya. Dan by the way, Tahun Pro 2 jangan pernah berubah ini lagu legendaris juga ya, ciptaannya Melly Goeslaw yang dipopulerkan oleh Marcel pada tahun 2003 Tahun Pro 2. Nah, jadi lagu ini tuh di aransemen ini menjadi proyek cover kedua lah bagi Koldiak, band asal Malang ini. Ya, sepanjang perjalanan karir musik mereka gitu ya.

0: So jadi beberapa potongan lagu cover ini ya sempat viral sebelum dirilis bahkan ya. Jadi ada beberapa potongan audio lagu ini tuh ramai digunakan para pendengar dan viral lah di media sosial sebelum jadwal peluncuran resminya gitu tahun produa ya. Ya rasa nostalgia yang cukup kuat ada di lagu ini ya ketika kita dengerin. Terus juga personel Koldiak mengaku sering berandai-andai memiliki lagu ini karena notasinya yang cukup indah tahun produa ya.
1: Kedua matamu bayangkan aku di sisi.
0: Nah sebenarnya by the way tahun produa kalau kita ngomongin soal makna lagu ini gitu ya. Ini ada ketakutan gitu ya atau takut akan kehilangan gitu ya. Jadi ngegambarin kegelisahan seseorang saat melihat perubahan ya gitu ya dari pasangan tercintanya gitu ya. So jadi jangan pernah berubah gitu ya. Jadi dia bilang selamanya juga bakal jagain kamu gitu tahun berdua. Jadi kayak ada simbol juga di lagu ini, kapas putih gitu ya dalam liriknya. Mengibaratkan kemurnian cinta di dalam hati gitu ya. Ya bagaikan kapas gitu yang cukup putih gitu ya tahun berdua. Nah di dalam lagu ini juga tertuang ya kayak berisi tekad gitu ya. Terus juga janji setia untuk terus bertahan di tengah badai keraguan dalam satu buah hubungan gitu tahun produa ya. Emang cukup mendalam juga lagu ini tahun produa. So by the way tahun produa jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Produa Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Rodua, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biar

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kok sudah munggah? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjol aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
3: Hey Tin, serius sekali. Nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh. Kepala nunduk terus lihat HP.
2: Apa sih Lin? Gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
3: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah. Kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol di Pinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
2: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
3: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si Pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
2: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
3: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
7: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
6: What? Menyesal? Kenapa?
7: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
6: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
8: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

92 RRI Pro 2 Valox, semuanya teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Lok semuanya cowok, apa kabarnya? Hari ketiga di minggu ini, Rabu ya. Udah menuju di penghujung bulan yang udah pasti terkadang mood kamu juga udah mulai sensi sana-sini ya. Gara-gara terkadang mau tidak mau emang saldo itu cukup berkata di mana-mana teman Pro 2 ya. Dan sebagian juga bisa mewakili perasaan masing-masing mungkin. Ya Egy Putra yang lagi sengau, aku 2 hari ini bersin-bersin terus ya. Menyapa kamu di Pro 2 Valox Mawe. Tapi semoga suaraku tidak mengurangi mood kamu mendengarkan Pro 2 FM Valox Mawe tentunya. Dan berharap sekali agar hari Rabu ini lebih baik dibandingkan hari Selasa kemarin teman Pro 2. Dibuka dengan yang sedikit medium boleh dong ya. Ada koleksinya Mbak Titi DJ barengan AA Cakrakan dengan siapa dia. Ini keluar di tahun lalu dan merupakan salah satu original soundtrack film yang juga sekaligus sama judul lagu Siapa Dia yang satu ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana.

Informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. 1203 WNI berhasil diselamatkan dari pusat online scam di Myanmar, teman Pro 2. Ini ada satu informasi ya, sekaligus peringatan buat kita semua bagaimana cara kita untuk bisa menyeleksi atau melihat-lihat lagi ya, mana yang benar-benar bisa dianggap lahan pekerjaan atau malah sesuatu bisa berbanding balik menjadi senjata untuk kita, teman Pro 2. Ya, di mana Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyatakan sebanyak 1203 orang ya, warga negara Indonesia telah berhasil diselamatkan. Mereka juga telah dipulangkan dari pusat-pusat penipuan daring online scam di Myanmar hingga Juli 2026 ya. Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah. Dalam keterangan kemarin, ya, ia mengatakan pemulangan tersebut dilakukan sejak 20 Februari hingga 16 Juli 2026. Namun, Heni mengakui proses tersebut menghadapi tantangan kompleks, ya, sebab sebagian besar lokasi tempat para WNI berada di wilayah yang di luar terkendali efektif otoritas Myanmar. Nah, kondisi tersebut, ya, menjadi pengingat mengenai tingginya resiko yang dihadapi WNI apabila bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Dan berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di Myanmar umumnya berangkat melalui jalur non-prosedural ya. Mereka biasanya tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di negara tertentu seperti Thailand. Namun setelah tiba di Thailand, para korban justru diberangkatkan secara ilegal ke Miawadi, Myanmar, dan dipaksa bekerja untuk sindikat penipuan daring. Ya, masyarakat juga dihimbau menggunakan jalur penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersikap kritis terhadap setiap tawaran pekerjaan di luar negeri. Salah satunya dengan memeriksa legalitas perusahaan, ya, yang menawarkan pekerjaan guna mencegah terjadinya penipuan dan eksploitasi, teman Pro 2, ya. Jadi sampai di sini udah tahu deh ya, jangan sembarangan, jangan terkecoh dengan iming-iming salary gede, ya, gaji gede, sehingga kita berangkat dengan sistem non-prosedural seperti yang sudah dijelaskan Bu Heni tadi ya. Jadi mari menyeleksi lagi nih, mana yang bisa dijadikan lahan pekerjaan, mana yang enggak ya. Kalau mungkin kamu sedikit putus asa dengan di sekitar kamu yang emang udah berasa kering di mana-mana, yakinlah dengan usaha dan doa yang maksimal kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menjanjikan masa depan kita ya. Terutama buat adik-adik yang baru lulus wisuda kemarin. Aduh, kebayang gak sih setiap tahunnya tuh dari segitu banyak universitas pasti melahirkan banyak sarjana-sarjana oke banget kan. Cuman ya mungkin lahan pekerjaan kita saat ini tidak mencukupi untuk keseluruhan total lulusan dari berbagai macam universitas. Semoga ekonomi kreatif bisa membuat kita survive suatu saat nanti, teman Pro 2.

Mas, aku pengen bawa kamu ke ranah yang lumayan lama gitu ya. Tapi 2024 kemarin, Lala Huta kembali mengcover lagu ini yang pernah booming banget di masa aku kuliah mungkin ya. Tapi 2 tahun yang lalu, Lala Huta sedikit ngerubah aransemennya. Lagu yang aku yakin semua orang tahu dan seneng banget sama yang pernah dipopulerkan oleh Sheila on 7 yang satu ini. Dan

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

31 menit hengkang dari formasi pukul 10 pagi menjelang siang kali ya. Udah jam 10:30 nih teman Pro 2. Gimana kamu yang baru bangun ya? Terus kamu langsung udut baru bangun tidur, kebiasaan sebagian orang ya. By the way, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya menegaskan teman Pro 2 bahwa rokok elektrik atau vape bukanlah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, selain meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular, rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika, khususnya di kalangan anak dan remaja. Ya, pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Ya, kemarin teman Pro 2 dengan tema Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik, Bahaya, Sinergi, Pengawasan, dan Pencegahan Narkotika dalam Rokok Elektrik. Ya, dalam paparannya Menkes juga menekankan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan kesehatan adalah meningkatkan angka harapan hidup sekaligus memperpanjang masa hidup sehat masyarakat Indonesia. Ya, dia menjelaskan juga bahwa stroke, penyakit jantung, dan kanker juga menjadi 3 penyebab kematian terbesar di Indonesia. Ketiga penyakit tersebut memiliki kaitan erat dengan kebiasaan merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Menkes mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan merokok demi meningkatkan kualitas hidup dan mencegah resiko.

Boyband Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ya ampun, ini bisa dibilang lagu patah hati gak sih? Tingkat kekecewaan yang cukup tinggi mungkin, sehingga keluarlah judul Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Berarti ibarat isi dalam dunia itu belum ada yang berpihak padamu kali ya. Aku jadi ingat, lupa ini statement atau ungkapan seseorang, bahwa siapa gitu yang ngomong gitu, bahwasanya kalau dunia belum berubah untukmu, rubahlah pandanganmu terhadap dunia ya. Karena insya Allah dengan cara pandangmu, dengan cara berubah pandanganmu terhadap dunia, insya Allah akan perlahan baik-baik saja kok. Segitunya ya, baru jam segini. By the way, masih bisa duha dong kalau pengen better dalam hidup ya, masih bisa kok.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

dari sekian banyak penyanyi atau musisi yang membawakan lagu ini, kamu lebih tertarik sama coverannya siapa, teman berdua? FYI, ya, lagu ini pertama kali dibawakin bukan sama Agnes Monica ya, justru Frida Luciana. Dan itu mungkin sebagian besar Gen Z belum ada lahir mungkin ya. Karena ciptaannya aja ciptaan Om ini loh, Eros Djarot loh, yang bener-bener pekerja seni di dunia peran juga oke banget. Nulis lagu juga, lagu yang udah berusia puluhan tahun ini masih bisa didengar dengan baik ya, apalagi dibawakan mungkin dengan sedikit kekinian tanpa mengubah esensi lagu di dalamnya. By the way, ada yang lagi rindu gak? Udah siap belum? Rindu sama siapa sih siang ini? Semoga rindunya bertuan ya. Karena kalau rindunya udah gak bertuan tuh bahaya banget, teman pro 2. Apalagi hanya sebagai pelarian. Waduh, jadi inget Kesha Lefron kadek gue. Rizky Febian, Adrian Khalif, Alama, yang satu ini.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Kok sudah nunggak? Harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
2: Hey Tin, serius sekali. Nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh. Kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih Lin? Gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
2: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah. Kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum.
3: Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu?
2: Serius? Yakin kau, Tin?
1: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
2: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
2: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

0: 5,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: ...5,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Feby Putri dengan Tanpa Pamrih, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih? Feby ini tuh liriknya tuh, aduh. Oh, aku tambahin satu lagi ya dari dianya ya. Kalau biar kamu cocok gitu dengan apa yang aku bilang, bahwasannya liriknya tuh emang dalam-dalam gitu dan bener-bener merasuk ke jiwa. Uri, merasuk.

pernah gak sih kamu memberikan perhatian, memberikan kebaikan pada dirimu, teman pro 2, dari diri kamu maksudnya kepada orang lain gitu, yang emang penuh dengan ketulusan tanpa pamrih. Waduh, itu luar biasa banget ya. Karena zaman sekarang tuh kan kayak terlalu banyak orang-orang yang ada udang di balik bakwan gitu kan ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai sehingga kamu melakukan negosiasi pada orang lain, melakukan pendekatan, memberikan kebaikan gitu. Gak taunya ada sesuatu dan lain hal. Terlepas konsep hidup manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain bukan berarti tanpa iming-iming sesuatu ya. Semoga kamu gak termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena kasihan aja gitu ketika kamu udah dapet apa yang ingin kamu tuju pada diri seseorang, terus kamu kayak mundur teratur ya, melupakan kedekatan-kedekatan yang telah ada. Sama halnya juga nih, kalau ada teman baru lupa sama teman lama gitu. Karena mungkin kamu ngerasa teman baru kamu tuh ada lahan basah yang bisa kamu cicipin. Waduh, segitunya banget Ji. Iya, ini realita kehidupan semua yang aku omongin deh ya. Udah sekian tahun ku arungi hidup, berbagai macam warna-warni pertemanan ku rasakan. Kok kayak baca puisi. Nah, sekali lagi ini miliknya Feby Putri, tanpa pamrih, yang kayak aku bilangin tadi, liriknya tuh bener-bener dalam dan menelisik dalam hati. Sama kayak yang ini nih, yang judulnya Halu, teman pro 2. Simak deh.

Senyumanmu yang indah bagaikan candu ingin ku terus lihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari yang hanya mimpiku, yang hanya berkhayal kan bisa bersamamu. Benar kan aku bilang kan? Kebayangkan lirik lagunya si Feby ini benar-benar masuk sampai ke lerlung jiwa yang terdalam. Oh my god. Ya wes, sekali lagi selamat siang paling baik buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 Avalox. Mawes, sudah satu jaman kamu mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang ada di playlist kita. Sekarang kita beralih ke mancanegara dulu ya. Diawali dengan Taylor Swift dengan The Polite. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Thank you.

Masih mendengarkan Pro 2 Vlog Semame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. By the way, teman Pro 2, kalau beberapa menit yang lalu kamu merasakan getaran ya, ini benar sekali info gempa ya, dengan skala magnitudo 5,6. Benar ya? Ini tidak berpotensi tsunami. Aku baru membaca grup teman Pro 2. Bersumber dari 41 km timur laut Kabupaten Gayuluwes, Aceh ya. Jadi jangan panik, ini tidak berpotensi tsunami. Nantikan informasi berikutnya ya, dengan banyak informasi nih, gak cuma informasi dari BMKG doang. Untuk kamu semua di siang hari ini ya, mawas diri perlu, tapi jangan sampai panic attack teman Pro 2. Nah, di bahasa lama, tiba-tiba Jumat lagi. Udah hampir bentar lagi udah mau istirahat siang. Kamu udah mutusin mau makan apa? Di mana? Jangan lupa serat yang terpenting juga dalam tubuh kamu, teman Pro 2. Jangan hanya memikirkan makanan yang enak doang, tapi berkurang serat ya. Ada Talking to the Moon ya, Bruno Mars. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Vlog Semame.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Seven Senses Until I Found You, teman Produa. Halo, selamat siang yang paling cerah banget. Aku ngelihat aja dari celah beranda studio tuh kelihatan banget di luar tuh panas sekali, teman Produa ya. Nah, hal yang mudah dilakukan tapi nggak semua orang telaten adalah dengan menggunakan sunscreen mungkin ya sebelum kamu keluar rumah. Dan ini nggak cuma hanya buat para cewek-cewek saja ya, cowok pun sebenarnya wajib untuk memakai sunscreen, karena kebanyakan sih yang gue tahu ya, sunscreen ini nggak menimbulkan tampak putih di muka yang kayak berbedak gitu, enggak ya. Tapi ya tergantung merek juga mungkin, karena setahu aku untuk kapasitas sunscreen ya yang bisa kamu gunakan agar tidak langsung terpapar sinar ultraviolet dari luar bisa sangat ngaruh untuk kulit wajah kamu. Apalagi panas banget kayak gini nih ya. Malah sebagian mengatakan juga harus makainya ngulang-ngulang, gak cuma sekali gitu, teman Produa. Ya, semoga kita bisa saling mengingatkan agar kulit kita gak gosong-gosong dan tetap sehat, teman Produa.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

masih berdekatkan 95.2 RRI Pro 2 Velox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat siang. We have Conan Gray, This Song, judul lagu ini teman Pro 2 ya. Anyway, seseorang yang menyimpan rasa suka biasanya akan berusaha menciptakan kesempatan agar bisa lebih sering berkomunikasi, ya. Alasannya mungkin terdengar sederhana, seperti bertanya hal yang sebenarnya bisa dicari sendiri, meminta pendapat, atau sekedar mengirim pesan tentang hal-hal kecil. Dalam psikologi sosial, kedekatan emosional sering berkembang melalui frekuensi interaksi, ya. Semakin sering seseorang berbicara dengan kamu, semakin besar pula peluang terciptanya rasa nyaman dan ikatan emosional. Ya, misalnya kamu punya rekan kerja yang selalu memilih duduk di dekat kamu di saat meeting atau di saat rapat-rapat intern gitu ya. Teman yang sering mengajak ngobrol setelah kelas kamu selesai mungkin, ya kan? Ui. Atau seseorang yang selalu menemukan topik baru untuk dibahas melalui pesan singkat. Jika mereka secara konsisten mencari alasan untuk hadir dalam kehidupan kamu, bisa jadi itu merupakan tanda bahwa mereka menikmati kebersamaan dengan kamu. Ya, siapa tahu kamu juga orangnya ngasikin ya, terlepas kamu juga good looking ya, atau juga kamu gak bau matahari walaupun kamu habis panas-panasan. Ya kan, sekarang udah jam 12 lebih 16 menit teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang marketing ya, yang sering kesana kemari mencari alamat gitu kan, lebih banyak bekerja di luar ruangan ya. Jangan lupa kondisikan tubuh kita agar bisa lebih fresh dengan mandi yang bersih gitu. Mandinya jangan cuma 5 menit ya. 5 menit mungkin sikat gigi doang ya kan. Karena insya Allah kalau kamu mandi yang bersih, terus kamu kan gini ya, kalau suhu badan orang kan beda-beda. Apalagi aku nih teman Pro 2, aku gak ngomongin orang, aku ngomongin diri aku sendiri gitu ya. Keringat aku tuh super duper banyak sekali, jadi aku harus mandi lebih lama ya. Mungkin ngebalur sabunnya habis dipakain di badan gak langsung disiram sama air ya, dilanjutkan dengan sampoan dulu, jadi biar ngendap dulu tuh sabun-sabun. Uhuy, mandi nih gue gitu ceritanya kan, udah berbusa lah ini badan, barulah kita pakai shampoo. Duguduguduguduguduguduguduguduk, shampoonya juga jangan langsung dibilas. Kamu bisa sikat gigi kurang lebih 5 menitan lah ya. Kan udah lumayan ngendap tuh busa-busa sabun ya kan, busa-busa shampoo, gigi juga udah pada bersih. Baru kita pakai facial wash ya, cuci muka pakai sabun. Kok sama mahal? Yang sesuai dengan muka kamu doang. Biasanya tuh kalau sabun muka yang agak sedeng, gak gede-gede banget tuh 2 bulan tahan kok teman Pro 2 ya. Dipakai 2-3 kali sehari, insya Allah 2 bulan juga tahan kok. Jadi kalaupun harganya 30 ribuan, 20 ribuan gitu, dibagi 2 bulan tuh cuman 10 ribuan doang budget kita untuk cuci muka, dan itu untuk membersihkan muka kita ya. Mesti dalam rangka mengatur agar tubuh kita gak bau-bau amat atau tidak gampang bau matahari. Karena insya Allah ketika badan udah bersih, baru kita pakai setelah selesai bilas segala macem gitu kan ya. Pakai deodoran ya kan. Kalau orangnya kayak aku, jangan cuma pakai parfum di baju doang, tapi juga pakai spray colognes ya di dalam badan. Baru luarnya timpa dengan parfum. Parfumnya juga bisa di bawah 50 ribu, gak usah yang mahal-mahal, asal gak terlalu strong. Kalau kamu keringatnya lumayan, parfumnya strong banget, ditambah dengan cahaya matahari yang begitu kerasnya, kebayang jam segini ya aromanya, huhuy, bercampur padu teman-teman ya. Karena diri kita yang mengerti itu hanyalah kita sendiri, termasuk bagaimana caranya agar merawat tubuh kita lebih, ya lebih stabil lah, gak perlu wangi-wangi banget ya. Kenapa penting? Karena kita hidup dengan kebersamaan, karena kita punya teman, kita punya komunitas, kita punya lingkungan. Jadi kalau kamu lewat,
ambune bosok ya raiso ya, langsung jadi cemoohan. Baru bilang kamunya nanti korban bully, padahal kita sendiri gak pernah pakai deodoran. Kita ngerasa gak bau, ya kita, orang lain piye toh.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari

mendekati waktu sholat fardu zuhur wilayah Lok Semawai Utara dan sekitarnya di 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawai. Aku tuh sering banget bilang tuh teman Pro 2 kalau begitu banyak kehidupan yang ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita memilih yang mana, yang seperti apa, dan menjalaninya mau kayak gimana, itu kembali ke kita. Hanya kita yang tahu,

0: Sholat isyanya juga di atas jam 12 malam mesti sah-sah saja sebenarnya. Tapi egoisnya manusia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ia tidak pengen tampil lebih baik, malah ia tidak sedikit pun ingin pengen upgrade diri untuk dekat dengan Allah dan dengan menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya, ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Semoga kita bisa terus mengupgrade sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari momen zuhur kali ini bersama Egy Putra hanya di Pro 2.
1: Tidak ada suatu rejeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Qur'an, maka ia mendapat dua pahala.

Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang beriman rugi. Kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin. Keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dar itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak enggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih, tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah enggak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Waduh. Selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe yang baru menunaikan pada salat fardu zuhur. Masya Allah, Masya Allah. Terus kita disuguhin pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Kalimat sekaligus judul lagu yang memaksa kita sebagai orang dewasa untuk mau saling bermaaf-maafan ya. Yang namanya minta maaf, memberi maaf itu gak cuma ada di saat lebaran doang, teman Pro 2. Dalam keseharian pun kita mungkin sering salah lisan ya, sering salah tanggapan, salah pengertian yang membuat kita menjadi riskan pada beberapa situasi. Maka dari itu pentingnya komunikasi. Karena dengan kita saling berkomunikasi, maka kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kita di saat kita berinteraksi dengan orang lain, teman Pro 2 ya. Pertanyaannya di siang hari ini adalah, seberapa kamu menyadari kesalahan kamu? Ayo ya. Seberapa mau kamu meminta maaf ketika kamu telah menyadari kesalahan kamu? Ayo lagi ya. Atau jangan-jangan kamu termasuk orang yang gak pernah menyadari kesalahan kamu dan anggap sepele. Jangan sayang ya. Karena justru hal yang seperti itu perlahan akan membuat kondisi pertemanan kamu dalam sekolah, kampus, kantor akan semakin buruk ya. Nanti ujungnya hasil yang dikerjakan juga gak akan maksimal. Kan namanya tim kerja, harus bareng-bareng dong, ya gak sih?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

mendadak kita ke Korea-Koreaan ini. Ada Sondia dengan The Story Never Told. Teman Pro 2. Udah pada makan siang belum? Jangan lupa bersyukur, jangan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau mau melakukan sesuatu hal, mau minum, mau makan, bahkan mau melakukan apapun yang positif, haruslah disertai bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan doa simple itu teman Pro 2 bisa membuahi banyak hal, kesuksesan, kelancaran ya. Terkadang kita dalam hidup ini kan pasti ada challenge-nya masing-masing ya, ada tantangannya masing-masing ya. Dan semoga hal itu juga bisa dilalui buat kita semua yang siang hari ini lagi berjuang ya, mencari nafkah, mencari cuan yang halal untuk melanjutkan hidup kita. Namun kalau kamu sampai dengan jam segini juga belum sholat zuhur, ya gimana gitu. Itu kan salah satu wujud syukur juga, selain merupakan bagian dari kewajiban kita tentunya ya. Jadi untuk kamu semua yang lagi mendengar Pro 2 FM Loks Mames yang hari ini yang belum sholat zuhur, gih, sholat zuhur dulu gih.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Nice song from La Bridge featuring Billie Eilish. Never felt too so alone, man. Aduhku tuh punya apa ya, seger tersendiri ketika dengerin lagu ini, teman bro 2 ya. Kenapa Gi? Karena keduanya juga punya karakter yang lucu gitu, secara personality, secara performer, dan secara musisi, teman bro 2 ya. Sekali lagi aku pengen nyapa deh buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM. Halo, gak bosen ya dari pagi dengerin aku ya. Tapi aku tinggal 1 jam lagi kok nemenin kamu. Jadi betah-betahin diri ya. Teman Pro 2, kebanyakan orang hanya mengingat informasi yang dianggap penting. Namun ketika seseorang tertarik secara emosional, perhatian mereka terhadap detail biasanya meningkat ya. Ya, mungkin mengingat kamu kesukaannya minum apa gitu. Kalau kamu makan siangnya enaknya apa gitu. Terus dia tiba-tiba ingat tanggal penting kamu. Ada hal-hal yang kamu alergiin. Nah, kemampuan mengingat detail seperti ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperhatikan apa yang kamu katakan, apa yang kamu takutin, dan apa yang menjadi hobi kamu, bukan sekedar mendengar omongan kamu. Ada apa di balik itu? Nah, dalam hubungan interpersonal, perhatian terhadap detail sering menjadi salah satu bentuk investasi emosional. Ya, seseorang cenderung mengalokasikan perhatian lebih besar kepada orang yang memiliki nilai khusus bagi dirinya. Jadi kalau seandainya siang hari ini ada, bukan mengajak sih, tiba-tiba gitu ada ngirim makanan dengan menu favorit kamu gitu ya, di jam yang udah emang terbiasa kamu makan siang, di warung yang biasa kamu beli tanpa kamu request, artinya seseorang itu have the something feeling with you. Oh my God. Ada perasaan yang lebih mungkin ya, yang kalau diutarakan dia malu-malu kuda. Malu-malu kucing maksudnya gitu ya kan. Terus tiba-tiba datang aja tuh nasi bungkus, ada pecel lele kesukaannya elu. Belinya di Kutablang gitu, udah biasa banget gitu. Udah tahu aja dia kamu kesenangannya. Itu artinya dia punya feeling sama kamu gitu. Jadi hargai aja dulu, selebihnya lo atur deh gimana sereknya ya. Jangan dilepeh. Kasihan.

FG dengan kebutuhan hati. Ya ampun, ya ampun. Kalau kata kamu kebutuhan hati itu menyangkut apa aja sih, teman Pro 2? Ya kalau zaman sekarang tuh kayak udah dipenuhi dengan kebutuhan perut aja gitu udah alhamdulillah banget kan ya, ya kan? Jadi bisa konsentrasi lagi, bisa melanjutkan aktivitas lagi, ya kan? Jadi untuk kamu semua yang siang hari ini lagi mencari-cari kebutuhan hati kamu, ingat, jangan terlalu muluk-muluk ya. Jangan terlalu berlebihan ya dalam hidup ini. Insya Allah ketika kebutuhan sehari-hari udah terpenuhi, hati juga ikutan seneng, iya gak sih? Iya kan, kurang lebih gitu kan ya. Ingat, yang berlebihan gak akan baik ya. Kalau berlebihan cinta gimana Gi? Itu urusan lain lagi ya. Itu mungkin gara-gara kebutuhan hati yang berlebihan, maka terciptalah terlalu cinta. Bisa jadi

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 103,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu Afgan Sareza, ku dengannya, kau dengan dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tercium aroma perselingkuhan yang cukup kuat di lagu ini ya. By the way, teman pro 2, ini yang ciptain itu Rian The Massive, vokalisnya The Massive. Aku taunya gara-gara kemarin FYP kan konsernya si Afgan, dan beliau juga cukup sempurna dengan membawakan lagu ini di konsernya kemarin. Dan ngelihatlah itu postingan Bang Rian The Massive gitu, kalau lagu ini dibuat dengan begitu cepat, terspesialkan untuk Afgan yang request untuk diciptakan lagu ini nih judulnya, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia, diciptakan oleh Rian The Massive, dibawakan oleh Afgan tahun 2017 lalu, teman Pro 2.
1: Ku dengannya, kau dengan dia.
0: Ya, sekali lagi selamat siang yang lagi kerja, yang lagi di swalayan mungkin ya, atau yang lagi di Pasar Los Aceh. Udah lama dia aku gak ke situ ya. Halo abang-abang yang ada di Los, thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM Lok Sumawe untuk setiap aktivitas yang kamu lakukan. Yang lagi di dapur Gi, bisa jadi lagi di dapur ya, lagi di pusat kuliner Indonesia yang saat ini lagi memproduksi makanan yang untuk dijual sore nanti. Semoga laris manis. Dan semoga koleksinya Pro 2 FM selalu bisa menemani aktivitas kamu apapun itu, dimanapun kamu juga ya. Kita punya Harry Styles dengan Aperture, teman Pro 2. Sepertinya cocok untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 FM Lok Sumawe siang hari ini.

0: video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

hampir di jam 3 siang hari ini teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe. Aku mau udahan dulu ya. Jangan paksa rindu karena besok pagi buta aku udah nemenin kamu lagi di sini ya. Jadi jangan ngerasa kepaksa. Kalau rindu udah dipending aja, besok pagi ketemu lagi sama Egi di sini teman Pro 2 ya. Semoga hari Rabu ini pada lancar aktivitasnya ya. Yang lagi kurang sehat segera cepat pulih, kembali beraktivitas ya. Dan please jangan pelihara stres, karena stres itu bagian dari sumber penyakit ya kan. Semoga yang ngomong juga gak ikutan stres teman Pro 2 ya. Egi Putra pamit. Setelah ini bakal ada Dera yang menemani kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

95,2 Dialog Semuanya Teman Terbaik Kamu. Formasi 15:17 menit untuk hari ini di Rabu 22 Juli 2026. Jangan lupa nanti di Sari Ceria Teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama narasumber ya, bintang tamu kita di Sari hari ini. Nanti kita ngebahas tentang prestasi akademik atau soft skill ya, mana yang lebih penting untuk anak muda nih Teman Pro 2. Soft skill ya, kita ngebahas soft skill nanti Teman Pro 2. Apa sih soft skill itu? Apakah ada soft, ada hard? Hard skill. Dan teman-teman nih, sampai nanti di jam 6 sore untuk hari ini di Prodiolog Swawi, Teman Terbaik Kamu.

sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawen. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru.

0: Même si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Udah hampir jam 4 sore nih teman Prodio, gimana sama kalian yang jam kerjanya memang selesai di jam 4 sore? Tim Tenggo banget ya. Ya kalau memang bisa kenapa enggak teman Prodio datang disiplin gitu ya, tepat waktu. Pulang juga kalau memang tidak ada pekerjaan yang harus lembur ya udah pulang aja gitu kan. Tim yang benar-benar tenggo banget deh pokoknya. Happy ya bisa kayak gitu, kehidupannya balance teman Pro 2 antara kehidupan sosial, kehidupan pekerjaannya juga gitu ya. Jadi ada selain untuk pekerjaan memang tetap harus menyediakan waktu untuk diri sendiri dulu. Di Pradolog semuanya teman terbaik kamu. Jam 4 sore nanti, seperti yang Dara bilang tadi, sore ceria, kita bakal ngobrolin tentang penguatan peran pemuda nanti ya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Kata juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

95,2 Radio Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. This is iCloud featuring Call of Day. Berakhir sama. Gimana sama kalian? Apakah hari ini berakhir sama seperti kemarin ya, di tempat kerja, di sekolah? Semoga ada perubahan lah teman Pradiwa ya. Kalau kemarin baik, semoga hari ini lebih baik ya kan. Tapi ya kalau kemarin sedih, hari ini semoga lebih bahagia. Yang berakhir sama tuh gimana coba ya? Tapi semoga gak ada yang sama setiap harinya. Selalu ada pengalaman baru, selalu ada cerita baru, ada ilmu-ilmu baru. Teman Prodi ada pengalaman yang bisa kita jadikan cerita hidup yang penuh warna ya. Tadi azan asar untuk Laksemawe dan sewaktu sudah berkumandang di jam 4 lebih 4 menit. Selamat menunaikan ibadah salat asar semuanya. Dan ini udah di jam setengah 5 sore, tapi cuacanya berasa kayak masih jam 2 siang. Ada yang ngerasa gak sih teman Pro2? Dan ngomongin cuaca juga nih ya, tadi sempat terjadi gempa ya di siang hari teman Pro2, untuk daerah Aceh. Gempanya 5,6 ya, 5,6 skala Richter ya, itu berpusat di Gayo Lues teman Pradua. Cukup terasa tadi tadi siang di jam 11 lebih ya, hampir-hampir setengah 12 gitu, di jam 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat teman Pradua. Semoga ini juga bisa jadi hal yang membuat kita semakin lebih bersyukur ya, lebih rajin ibadahnya ya, karena apapun yang terjadi balik lagi deh teman Pro2, biasanya itu kan selalu ada kaitannya dengan apa yang dampaknya ya, dampak yang terjadi itu berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat ya kan. Jadi anggap saja tadi itu sebagai alarm untuk seluruh umat manusia. Ada juga yang bilang, ah masa sih gempa kok gak berasa ya, katanya gitu, kok bisa ya. Tadi tuh Dere di rumah sempat yang ya pertama kirain pusing ya, pusing karena sudah di tanggal 22 mendekati akhir bulan. Enggak, ya memang terasa sih teman-teman, jelas terasa sekali. Lagi masak tadi siang, harus segera matikan kompor ya, keluar rumah ya, karena memang 5,6 ya, cukup terasa. Jadi untuk kalian yang enggak terasa, coba deh, mungkin memang udah cuaca panas, kurang air putih juga, jadi dehidrasi, perasaan kok kayak pusing ya. Ternyata memang tadi kita ada gempa di formasi 11 lebih 18 menit dan berpusat di Gayo Lues dengan kekuatan 5,6 skala Richter teman Pro2. Selamat sore semuanya yang mau pulang, diingat lagi ya, orang rumah tuh ada nitip apa. Atau kalaupun gak dititip ya, beli aja deh teman Pro2 ya. Biasanya nih setelah seharian ditinggal keluar rumah, tiba-tiba pulang gitu kan, bawa tentengan, bawa plastik, biasanya sih ini jadi hal yang membahagiakan kalau misalnya pulang-pulang tuh ada oleh-olehnya ya. Terus apa nih, apakah gorengan, terserah. Kayaknya buah enak deh teman Pradiwa ya, cuaca udah panas, sudah gini bawa pulang buah nanti sambil santai sore, atau mungkin setelah malam nanti ya, di malam hari ngumpul sama keluarga sambil makan buah-buahan, pepaya, ih seger banget, semangka, melon ya, pokoknya buah-buah yang mengandung air ya, untuk menambah terus vitamin dan kesehatan tubuh. Dan terus menemani sampai nanti di jam 7 malam untuk hari ini di Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu, tetap stay tune ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

95,2 Prodiolog, semuanya teman terbaik kamu, Anmas Kamaleng, luka teman perkedua. Berarti butuh obat ya, biar cepat sembuh. Atau mungkin ya ada istilah sakit tapi gak berdarah, teman perkedua. Pernah gak sih ngerasain itu? Oke, kali ini dia mau kasih informasi nih ya, tentang tanda-tanda mungkin kita ini kekurangan vitamin D, teman perkedua. Ya, jadi vitamin D ini merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi, termasuk menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, sampai membantu kerja organ ya. Jadi ketika asupan vitamin D tidak mencukupi, tubuh kita bisa menunjukkan sejumlah tanda yang terkadang nggak kita sadari ya. Gejala ini bisa muncul dalam beberapa bentuk, mulai dari perubahan kondisi fisik sampai gangguan kesehatan tertentu. Salah satunya adalah rasa sakit pada otot. Ya, jadi vitamin D ini berperan dalam fungsi otot, dan kekurangan vitamin D ini bisa menyebabkan kelemahan otot, kram, dan nyeri yang berlangsung lama. Jadi kalau kalian mengalami ketidaknyamanan yang terus-menerus, bahkan setelah beristirahat, hal ini bisa disebabkan kekurangan vitamin D, teman perdua. Masih kurasaku. Terus juga keringat berlebih di dahi. Nah, keringat yang berlebihan dan tidak diketahui penyebabnya ini bisa jadi merupakan tanda yang signifikan bahwa kekurangan vitamin D. Meskipun berbagai faktor berkontribusi terhadap keringat ya, termasuk genetik dan kondisi lingkungan. Penelitian telah menunjukkan adanya korelasi antara kadar vitamin D yang rendah dan peningkatan keringat. Dilanjutkan dengan rambut rontok ya, bahkan munculnya eksim. Jadi kalau kalian ngerasa akhir-akhir ini rambutnya rontok, coba deh ya konsumsi vitamin D. Karena kan kalau rambut rontok nih, kita selalu fokusnya sama apa? Sama sampo nggak cocok lah gitu ya. Atau kita bilang, oh ini karena cuaca panas, kan pakai kerudung gitu. Ternyata udah ganti sampo juga ya, masih rontok. Mungkin kita butuh mengkonsumsi vitamin D, teman perdua. Nah, munculnya eksim. Ya, kalau kalian menderita eksim yang terus-menerus, mempertimbangkan kadar vitamin D dan mengambil tindakan yang tepat untuk meredakannya. Kemudian, kita bisa ngerasa kekurangan vitamin D ya. Misalnya seperti paparan sinar matahari ini ya, habiskan setidaknya 15-30 menit di bawah sinar matahari setiap hari, tapi jangan siang ya. Sebaiknya di pagi hari ya, antara jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 pagi aja, teman perdua ya. Sumber makanan juga harus diperhatikan, sertakan makanan yang kaya vitamin D seperti telur ya, produk susu, dan beberapa makanan yang baik seperti kacang-kacangan. Yang terakhir ya, perubahan suasana hati. Nah, kalau tiba-tiba kalian tuh suasana hatinya jadi nggak enak, nggak baik, ternyata ini vitamin D sangat penting ya untuk fungsi otak dan produksi serotonin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati. Jadi kalau kekurangan vitamin D, biasanya orang itu sering marah-marah tanpa sebab ya. Jadi suasana hatinya buruk ya, teman perdua, bahkan bisa sampai depresi loh. Jadi jangan sampai gara-gara kita kekurangan vitamin D itu membuat suasana hati orang lain juga jadi nggak enak, teman perdua ya. Jadi gitu ya, kalau ngerasa akhir-akhir ini sering marah-marah nggak jelas, sering tantrum ya, coba deh mungkin kamu kurang vitamin D, teman perdua. Lengkapi deh ya, teman perdua, vitamin D kalian, biar suasana hatinya juga semakin membaik. Prodiolog semua we, teman terbaik kamu. Udah di jam 5 sore di edisi sore hari ini. Selamat sore semuanya yang lagi ngopi, lagi olahraga, jangan lupa tetap menggunakan sunscreen dan sunblock, karena jam 5 kayak gini juga panasnya Lok Semawi masih sangat terasa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi, 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

95,5 Komodio Pro Deluxe Maui, teman terbaik kamu. This Ariana Grande with Head That I Met You Love Me. Can't tell you why. Jam 5 lebih 55 menit Om Radio ya. Selamat sore semuanya untuk kalian yang sedang menikmati sore hari ini dengan rasa kebanggaan ya, karena sudah menjalani hari ini dengan semaksimal mungkin, yang besok juga akan kembali lebih maksimal, teman-teman Pradua. Banyak jadwal-jadwal ya yang harus dilakukan, harus diselesaikan. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar besok. Jangan lupa dengan segala plan A dan plan B yang terkadang memang harus kita selesaikan dengan maksimal nih, teman Pradua. Jazz music sebentar lagi, sembari nanti kita menantikan azan maghrib di waktu maghrib untuk Lok Semawi dan sewaktu di Pradua Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini teman Pro 2. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib yang azan maghrib tadi sudah berkumandang. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Music Love Chat malam hari ini. Dan Dira pamit dari ini dengan kalian, insya Allah besok kita ketemu di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi ntar siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Ntar malam nih abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: gitu kan. Kemarin nonton enggak gitu. Sekarang enggak ada men.
0: Sekarang udah enggak ada. Ya udah tidur aja deh bentar ya.
1: Benar-benar paling benar emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Benar.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi,
1: tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh
1: ya.
2: Lah. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah,
0: Respector. Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini gak bisa tukar.
1: Jadi gak bisa diganti.
2: Udah tak boleh. Tak boleh turn back time.
0: Iya, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitu lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, waktunya dulu apa waktu?
2: Like skit. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik enggak, tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: kayak gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000? Yang seriousnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: apa-apa. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, mas,
1: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, jadi yeah. After holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi okay.
2: Ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: itu diantrein gitu dia.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak punya memori. Lo ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Boleh. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
1: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Lukman bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul gitu. Privilege ya.
1: Nah sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Gak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin ya. Dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
1: Oh
0: Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak miripnya.
1: Tadi katanya, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang

0: Alright. Sekarang mau to live stream di YouTube.
1: Oke. Okay.
2: YouTube ya?
1: Live stream.
2: Ya, apa ngapain di?
0: Gaming kayak itu apa? Winda.
1: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Oh, sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
2: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
0: Yes.
2: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
0: Enggak juga lah.
2: Enggak juga ya?
0: Dulu,
2: cita-cita apa?
0: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
2: Pilot?
0: Oh, bukan. Cabin crew.
2: Okay. Cabin crew, pramugara. Yes.
0: Tapi enggak ganteng.
1: Flight attendant ya.
2: Flight attendant.
0: Iya,
1: benar-benar.
0: Flight attendant.
1: Iya.
0: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
2: Kan enggak harus ganteng.
1: Iya. Yeah.
2: Cantik juga boleh.
1: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
2: Serem ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
1: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
2: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworld
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya
0: benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, iya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Project Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dibikin kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2. Apa?
1: Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku bra. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masih di 95,2 FM Pro 2. Halo semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jam di studio udah menunjukkan pukul 20.14 ya. Senang sekali rasanya aku Marley bisa kembali menyapa ruang dengar kamu di program Jaga Malam tepat setelah jeda azan Isya tadi ya. Gimana harinya teman Pro 2? Semoga hari Rabu kamu berjalan lancar ya. BTW, menyadari kalau malam ini adalah malam Kamis dan posisinya udah di akhir bulan, gimana nih kondisi dompet dan kestabilan emosi kamu nih? Buat yang lagi nungguin hilal gaji besok atau lusa, tahan dulu ya, sedikit lagi ya, masih banyak yang harus kita lewati. Biar beban pikiran akhir bulan kamu agak terangkat dan gak makin pusing, mending pasrahin aja beberapa jam ke depan barengan aku di sini. Dan kita bakal puterin playlist malam yang dijamin bisa jadi healer terbaik buat pikiran yang lagi lelah. Just chill, relax, dan mari kita jaga malam ini bareng-bareng hanya di Pro 2 Lawis Mawai, teman terbaik kamu.

Ya baru aja kita grooving santai bareng dia ya lewat lagu EA di Jaga Malam Pro 2. Musiknya yang groovy emang paling cocok buat penawar rasa lelah seharian ini. Tapi jujur deh teman Pro 2, dibalik semua kepura-puraan kita untuk tampil ceria dan biasa aja di siang hari, begitu malam tiba dan suasana makin hening, rasa hampa itu suka datang tanpa diundang. Perasaan melayang tanpa pijakan yang jelas, daripada disimpan sendiri, mari kita luapin rasa riuh di dalam kepala itu bareng-bareng. Langsung aja ini diledakan emosi puitis dari Hursa dengan Ruai.

Ya, hangatnya nostalgia baru aja memeluk ruang dengar kita lewat lomba sihir dan ribuan memori ya. Sebuah lagu yang selalu mengingatkan kita kalau sejauh apapun kita melangkah, kenangan indah bakal selalu punya tempat istimewa dalam kepala, asik. Tapi teman Pro 2, hal paling menyakitkan dari sebuah memori adalah ketika kita sadar kalau sosok yang menciptakan kenangan itu sudah tidak lagi berjalan di samping kita. Semuanya ceritanya udah usai ya, wujudnya udah jauh, dan yang tertinggal hanyalah ruang hampa yang sesak. Dan di tengah heningnya malam Kamis ini ya, mari kita luapin rasa kehilangan itu bareng vokal emosional dari Fabio Acer dengan hitsnya Tersisa Rindu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih barengan sama Marley di sini ya, teman pro 2 jam di studio udah tepat udah tepat menunjukkan pukul 9 lewat 5 ya. Gimana nih vibe malam kamu jam segini? Udah siap-siap mau tidur atau justru baru mau mulai waktu me time kamu nih? Jam 9 malam tuh emang selalu jadi momen yang paling pas buat kontemplasi ya. Saat-saat dimana kita bisa jujur sama diri sendiri tanpa perlu pura-pura kuat di depan orang lain. Ya karena memang gak ada orang lain di kamar. Daripada larut dalam sepi atau pikirannya kemana-mana, mendingan perbahan yang nyaman, pasang headphone-nya dan nikmati deretan lagu cozy yang udah siap digulirkan malam ini. Stay tune terus di Pro 2 Lox Mawi. Kita dengerin dulu darinya Geisha, Karena Kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lo Semawe, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam ya teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Hey Kamu dari Afi Ukila. Lagu yang rasanya kayak usapan lembut di kepala pas kita lagi capek-capeknya ya. Tapi jujur deh, kadang hal yang paling bikin kita trauma dalam hubungan adalah saat kita udah berusaha jadi pasangan yang paling penurut dan tulus, tapi balasan yang kita dapat justru tindakan yang tega banget. Muka manis di depan tapi kelakuannya di belakang benar-benar gak masuk akal. Buat kamu yang malam ini lagi menangisi orang yang gak tahu diri itu, ini dia lagu penumpas rasa kecewa dari Badai Romantic Project, Jahat.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

2,2 FM Pro 2, lo semuanya teman terbaik kamu. Udah pukul 10 malam teman Pro 2, dan kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, siapa di antara kalian yang pernah merasa gagal? Mungkin gagal masuk kampus impian ya, ditolak saat melamar kerja, kalah dalam perlombaan, atau rencana yang udah disusun rapi ternyata gak berjalan sesuai harapan. Ya, rasanya memang gak menyenangkan ya, apalagi ketika melihat orang lain seperti melaju lebih cepat daripada kita. Tapi benar gak sih gagal di usia muda itu adalah akhir dari segalanya? Atau justru kegagalan itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar? Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas bagaimana cara melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ada Dendi Nata dengan hitsnya Abadi.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Ya masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau di part sebelumnya kita membahas tentang rasa kecewa karena gagal, sekarang mari kita lihat dari sisi yang lain ya. Gagal itu bagian dari proses. Hampir semua orang sukses pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bedanya mereka nggak berhenti di situ ya. Kegagalan seringkali jadi tempat kita belajar. Kita jadi tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana menjadi lebih kuat menghadapi tantangan berikutnya. Jadi gagal itu bukan berarti gak mampu ya. Bisa jadi karena kita hanya belum menemukan cara yang tepat. Nah teman-teman, kita lanjut lagi setelah lagu berikut. Kita dengerin beatnya dari Blackpink, How You Like That.

Oke, boleh lihat nomor 2 darinya Azahra Tak Mungkin Satu ya. Tadi di part sebelumnya kita udah belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses ya. Sayangnya media sosial sering membuat kita merasa tertinggal.

Oke, balik lagi teman berdua. Kalau tadi kita udah bahas tentang berhenti membandingkan diri ya, sekarang mari bicara soal keberanian untuk bangkit kembali. Gak ada yang bisa mengubah kegagalan yang udah terjadi ya, tapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya. Mulailah lagi meskipun pelan, perbaiki yang kurang, belajar dari pengalaman, dan jangan takut mencoba untuk kedua atau bahkan ketiga kalinya. Karena yang membuat seseorang berkembang bukan karena gak pernah gagal, melainkan karena gak menyerah setelah gagal. Oh, kita lanjut dulu dengan lagu berikut. Ada Mario G. Clau, Pulanglah. I had the chance when I was with ya. Now I'm hoping that you'll pick up. Yeah. Do you miss me? Do you hate me? I've been scrolling through these photos of us lately, wondering if we still had a shot. Your name's carved in a tree inside my heart.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di

95.2 RRI Pro 2 FM Loksumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia Indonesia. Loksumawe Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya, setelah kemarin siang aku nemenin kamu, hari ini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 Egi kembali hadir ya, mengawali siaran di shift pertama pagi hari ini jelang kumandang azan sholat fardu subuh di jam 5 lebih 5 menit, teman Bro 2. Ya gimana kamu, udah pada terjaga mata dan hatinya, pikirannya juga udah siap memulai hari Kamis ini? Insya Allah ya, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita menempuh dan memulai Kamis pagi hari ini insya Allah lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music sampai nanti di jam 6-an, teman Pro 2. Kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi dan hiburan pastinya ya, membuka semangat kamu di Kamis pagi hari ini. Baik, kita jelang kumandang azan sholat fardu subuh. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loksumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak. Bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat. Bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim, Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya, Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

95.2 RRI Pro 2 Valox, mama teman terbaik kamu, radio anak muda. Masya Allah, akhirnya ketemu lagi ya. Setelah tadi sampai dengan sekarang pun ya, masih banyak lagu religi yang kamu dengar di awal Kamis, hari yang salah satu hari yang istimewa ya, salah satu hari yang disunahkan untuk berpuasa teman Pro 2. Masya Allah, khususnya buat kamu yang continue, walaupun gak setiap minggu tapi setiap bulannya tuh pasti ada aja gitu ya. Jadi ingat masa kuliah dulu ya, ada yang kurang, ada yang ngerasa kurang komplit teman Pro 2 dulu sih aku waktu itu ya. Kalau seandainya dalam sebulan itu tuh belum ada sunahannya gitu, apakah seminggu dua kali, satu minggu itu doang, atau emang ada dua minggu dalam satu bulan. Pokoknya insya Allah dulu, karena pikiran kita masih jauh dari orang tua, jauh dari rumah teman Pro 2, pengennya dikekep terus sama Allah gitu, biar kita selalu mendapatkan keberkahan. Salah satunya adalah dengan menjalankan puasa sunnah waktu itu ya. Kesini-kesininya juga ada dong, cuman kita bandingin dulu tuh yang tanggung jawabnya belum segede sekarang tuh kayak lempeng aja dulu. Kayak ngerjain dulu tuh kayak lebih seksama, lebih dari diri sendiri, lebih yang kayak asik aja gitu ya ngejalaninnya. Karena ya tujuan tugas kita tuh cuman sekolah dulu ya, menuntut ilmu, kuliah. Jadi gak ada tanggung jawab di rumah, tinggal juga di kosan. Jadi sepenuhnya tanggung jawab kita hidup adalah hidup kita gitu ya kan. Nah untuk kamu semua juga di pagi hari ini yang lagi happy banget dengan kehidupan kamu sekarang, nikmatilah. Karena hari kemarin gak akan bisa keulang untuk hari-hari selanjutnya teman Pro 2. Salah satunya ya dengan menjalani hidup sebaik-baiknya hidup gitu ya. Kan hidup tuh banyak pilihannya, dan so pasti dari banyak pilihan tersebut pastilah banyak hal negatif yang harus kita tinggalkan ya. Karena melanjutkan hal yang positif itu insya Allah akan menambah nilai baik kita, bukan hanya sama manusia tapi juga di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi semangat pagi bersama Ege Putra di sini hanya di Pro 2 Vlogs Mawe.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu

di jam 6:30 pagi hari ini ya. Good morning. Selamat Kamis pagi teman Pro 2. Dalam hidup ya, terlalu banyak orang yang menahan langkah karena takut pada satu pilihan, yaitu penilaian orang lain. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, ketakutan itu hanyalah bayangan dari pikiran sendiri. Sesuatu yang seringkali tidak nyata namun terasa begitu menekan teman Pro 2. Ya, psikologi modern menyebutnya sebagai social evolution anxiety, ketakutan berlebihan terhadap penilaian sosial. Nah, kamu pagi hari ini mungkin ada yang ngerasa gitu gak sih, mau menuju kantor atau ngerasa insecure-nya tingkat tinggi ya. Pergi ke sekolah yang bukan cuma sekedar belajar tapi juga bermain di sana, kamu kayak punya ketegangan tersendiri teman Pro 2. Nah, kamu harus bisa menyadari ya, kita semua nih makhluk hidup ciptaan Allah nih harus bisa menyadari bahwa pasti semua orang sibuk dengan diri sendiri. Kenapa? Karena psikologi sosial mengungkap fenomena ya, di mana kecenderungan seorang melebih-lebihkan sejauh mana orang lain memperhatikan dirinya. Ada nggak tuh? Ada banget teman Pro 2 ya. Mungkin dari curhatan teman kamu, kamu nggak ngerasa kamu bagian dari orang-orang yang dimaksud, tapi mungkin kamu pernah dicurhati sama teman kamu, sama saudara kamu mungkin ya. Ada rasa ketakutan juga, padahal mungkin orang hanya ngelihat sekilas pas kamu lewat ya, pasti kelihat lah ya kan, bukan ngelihat pakai ekor mata banget. Hal-hal gini nih yang cenderung membuat kita tidak nyaman teman Pro 2 ya, ngerasa diri kita ini merupakan konsumsi media sosial yang tidak sehat. Padahal psikologi perilaku menunjukkan bahwa terlalu sering membandingkan diri di media sosial menurunkan self-esteem. Ya, karena ketika kamu terus melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, otak akan menciptakan ilusi bahwa kamu adalah sosok yang kurang. Mulai itu kamu insecure ya, ngerasa diliatin banyak orang, terus ngerasa diri punya banyak kekurangan. Yang pasti kita juga tahu kan, setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan teman Pro 2. Terus gimana dong Gi? Salah satunya adalah bagaimana kita melatih bersyukur setiap hari ya. Bersyukur dengan kelebihan yang ada ya. Berusaha untuk berdamai dengan kekurangan yang ada. Karena syukur adalah fondasi rasa syukur. Dan rasa cukup adalah dasar kepercayaan diri sejati ya. Lagi-lagi dari pandangan psikologi positif nih, dari salah seorang tokoh psikologi, Dr. Robert Emmons, menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari, dari dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi perasaan tidak aman. Jadi ketika kamu menghargai apa yang sudah kamu miliki, kamu tidak akan lagi sibuk mencari pengakuan dari luar. Ini dia nih ya. Sekali lagi nih teman Pro 2, mari kita mengeksplor apa yang ada pada diri kita ya. Sehingga ketika kita sudah menghargai apa yang sudah kita miliki, maka kita tidak lagi sibuk mencari pengakuan dari luar gitu. Karena udah emang pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan ketika kita sudah berdamai dalam hal itu, ya udah kita tinggal ngejalanin aja hari Kamis ini dengan penuh rasa syukur. Berikan senyuman sedikit mungkin, memulai aktivitas positif ya, untuk bisa ngestimulasi aura-aura positif kita di pagi hari ini. Bersama Egy Putra, kamu

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Jadi terpoin.
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Hampir di jam, masih kurang 15 menit lagi teman Pro 2. Gimana-gimana pagi hari kamu? Apakah kamu masih berantem di kamar mandi ya? Gara-gara ngerasa kayak dingin gitu. Pernah gak sih merasa ini tuh masih terlalu pagi untuk mandi teman Pro 2 ya? Atau jangan-jangan kamu termasuk orang yang kayak kalau punya aktivitas pagi, kamu sering nge-skip mandinya. Jadi pas istirahat nanti, baru pulang ke rumah, baru bersih-bersih selanjutnya. Dan kamu ngerasa itu adalah hal yang wajar ya. Karena bisa membuat segarnya diri kamu di tengah orang-orang yang udah mulai kelelahan karena udah setengah hari beraktivitas gitu. So, gimana paginya? Semoga enggak ya, karena sistem dibuat untuk dilakukan termasuk untuk hal-hal yang umum mungkin ya, kayak mandi pagi. Oke, gak terbiasa mandi terlalu pagi ya, mandinya gak pagi-pagi banget. Ada juga loh orang yang kayak kan udah terbiasa bersegar-segar di subuh hari, mandinya malah sebelum subuh gitu ya. Dan aku pribadi sendiri kalaupun belum siaran, belum nongol di jam 5 pagi, pasti sebelumnya mandi. Mau sedingin apapun sih, alhamdulillah ya, masih diberikan kemampuan. Karena yang namanya kemampuan itu gak cuman ketika kamu ngerasa bisa beli ini dan itu doang ya, tapi bisa melakukan hal lain yang lumayan ekstrim yang tidak dilakukan banyak orang. Itu juga satu privilege sih kalau kataku. Ya kan, privilege itu gak selamanya mengandung materi ya kan. Jadi selamat untuk kamu yang udah terbiasa mandi sebelum subuh ya, karena lebih sehat pasti, lebih segar udah pasti teman bro.

Well, teman berdua, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 ya. Pada hari ini tanggal 23 Juli 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ya. Trader Self Management Indonesia Azwar Jafar menilai tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan menggambarkan kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh dan berkarakter. Ya, menurutnya kasih sayang merupakan pondasi utama perkembangan anak karena mampu memberikan rasa aman secara emosional. Sementara perlindungan tidak hanya berarti menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga memastikan hak-hak tumbuh kembangnya terpenuhi sehingga kesehatan psikologisnya tetap terjaga. Ya, perhatian dan kasih sayang orang tua juga sangat berpengaruh kepada kesehatan mental serta kepercayaan diri anak, teman Produa. Ya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi, lebih tangguh menghadapi tekanan, berani mencoba hal baru, serta memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Ya, baliknya nih, anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kekerasan dan tekanan, yang bisa beresiko mengalami gangguan emosi, rendah diri, sulit mempercayai orang lain, hingga membawa luka psikologis tersebut bisa sampai dengan dewasa ya. Di era digital, hal ini juga perlu kita warning pada diri kita, mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Orang tua diharapkan menjadi pendengar yang baik, membangun kesepakatan bersama anak, serta memberikan teladan dalam penggunaan teknologi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.